0: proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Mm-hmm. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara. Mm-hmm. Untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memberi kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan intervensi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: penampilan wanita sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang ibu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan

Rp 1.000 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp 18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp 19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari

18.300 rupiah menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan tuntas dengan warta berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta. Dan 32 menit kita menuju Halo RRI, pukul 9 mendatang, maka akan kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Tunjukkan dunia dari Takaida.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kyoto masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Berdengar dari Jason Mira dengan Everywhere mengantarkan kita di menit ke-54 dari pukul 8 pagi ini, dan kita menantikan Halo RRI pukul 9 mendatang. Berdengar, tahukah Anda bahwa si Kuma menjadi maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2 Kalimantan Utara yang akan diselenggarakan di Kabupaten Malinau mulai 10 November 2026 nanti. Nah, maskot ini inspirasinya dari kucing merah atau Bay Cat, salah satu satwa liar yang ada di Pulau Kalimantan. Dan pemilihan kucing merah ini sebagai inspirasi maskot menjadi bagian dari hasil finalisasi desain maskot dan logo Porprov 2 Kaltara yang telah dilakukan panitia. Si Kuma dipilih dari hasil lomba desain yang sebelumnya digelar untuk menentukan maskot ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ernest Silvanus, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau, mengatakan kucing merah menarik perhatian panitia karena keberadaannya di Malinau yang belum banyak diketahui masyarakat. Dan pemilihan si Kuma ini telah melalui proses seleksi melibatkan sejumlah unsur ya, mulai dari tenaga akademisi, kalangan profesional, hingga lembaga adat, guna meminimalkan kekeliruan dalam menentukan unsur yang akan digunakan pada maskot. Nah, tidak hanya sosok si kucing merah si Kuma ini, desain si Kuma juga memuat ornamen atau ukiran yang berkaitan dengan adat di Malinau. Penggunaan setiap ornamen akan disesuaikan dengan asal dan peruntukannya agar tidak keliru dalam merepresentasikan budaya masyarakat setempat ya. Dan Ernest juga mengatakan proses ini menjadi perhatian dalam finalisasi maskot agar unsur budaya yang digunakan itu tidak sekedar hiasan aja, tapi tetap sesuai dengan konteks adat yang dipertunjukkan. Nah, sementara itu si kucing merah atau Kato Puma Badia itu merupakan salah satu jenis kucing liar yang hanya ditemukan secara alami di Pulau Kalimantan. Ciri khasnya berupa warna bulu merah kecoklatan hingga keabuan, tubuhnya relatif kecil dan memiliki ekor panjang. Satwa ini merupakan salah satu spesies kucing liar yang memiliki persebaran terbatas di kawasan hutan Kalimantan dan termasuk yang relatif sulit dijumpai. Keberadaan kucing merah juga menjadi perhatian dalam konservasi satwa liar, di mana spesies ini masuk dalam kategori endangered atau terancam punah berdasarkan Daftar Merah Internasional Union for Conservation of Nature atau IUCN dengan ancaman utama yang berkaitan dengan kehilangan dan fragmen habitat ya. Jadi karena jarang terlihat di alam, maka keberadaan kucing merah ini belum banyak diketahui masyarakat. Karena itulah penggunaannya sebagai inspirasi si Kuma atau maskot ini diharapkan bisa sekaligus menjadi informasi ya atau kabar untuk memperkenalkan kepada masyarakat salah satu satwa khas Kalimantan. Dari Jason Mira dengan Everywhere, selanjutnya ada Richard Schiffer dengan Indah Dewi Pertiwi dalam kolaborasi mereka Semua Jadi Satu.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami Pro Satu RRI Tarakan, dan tuntas sudah lagu-lagu selingan. Selanjutnya akan hadir Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo RRI. Kembali menjumpai Anda untuk edisi siar hari ini, hari Jumat ya, 4 September 2026. Reni.
1: Iya, sehat Vi.
0: Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Ya, banyak-banyak ngantuk kayaknya begini.
1: Iya, itu pengaruh bangun sangat pagi ya Vi ya.
0: Bukan lagi bangun sangat pagi, enggak tidur ya.
1: Nah, bisa-bisanya iya. Tidak tidur ya.
0: Tidak tidur.
1: Oke, cuaca pagi ini juga sangat mendukung ya, mungkin bagi Anda yang ingin beraktivitas. Tapi ingat, kalau di luar ruangan harus menggunakan masker.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Wajib udah nih.
1: Iya, kami undang Anda pendengar untuk bergabung di Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026. Anda bisa bergabung di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, selamat pagi juga untuk Anda yang berada di Bulungan ya. Anda mendengarkan melalui 99,9 MHz, SP Malinau 95,3 MHz, di aplikasi rri.co.id atau di YouTube RRI Tarakan Official. Oke, pagi ini perjalanan ke studio masih diwarnai dengan kabut asap ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Anda juga mungkin yang sama seperti kami bisa berkabar ke sini ya, atau mungkin sedang merindukan hujan.
0: Nah, kemarin sempat hujan ya pagi.
1: Iya, ih bahagia banget rasanya kan.
0: Terus langsung yang lebat gitu lagi kayak doa-doa itu dijawab enggak sih ya?
1: Iya.
0: Terus ternyata pagi ini kabut lagi.
1: Iya, tadi sempat gerimis Sofi.
0: Oh iya sempat gerimis.
1: Tik tik tik.
0: Tapi nggak jadi. Ya sudah okay. Ya. Tapi yang jelas sekarang kewajiban bermasker harus kita terapkan kembali ya. Kayak seperti dulu lagi deh ya. Anggap aja kayak kembali di era COVID. Terus juga kabut-kabut asap sebelumnya kan. Jaga saluran pernapasan atas kita ya. Karena kita nggak tahu kapan imun kita ini lagi dalam kondisi stabil atau tidak.
1: Oke. Okay. Seperti informasi dari reporter kami saat ini yang berada di lapangan yang akan membagikan informasi terkait PMI bagikan masker gratis ke pengguna jalan. Bersama Jafar Nur, silakan Jafar.
2: Baik, terima kasih rekan Reni dan RP. Ya, pendengar, kabut asap pada pagi hari ini masuk kategori sedang di angka ISPU 87. Dan yang cukup menariknya, di saat kabut asap masih ada, masyarakat masih enggan menggunakan masker sebagai pelindung dari ancaman mikro dari yang ada di kabut asap. Akhirnya PMI Tarakan pada pagi hari ini membagikan masker secara gratis sebanyak 1000 per masker yang dibagikan kepada para pengguna kendaraan khususnya roda 2. Dan diyakinkan oleh Amit Amrin selaku PMI Tarakan bahwa pembagian masker ini akan terus berlanjut selain kepada para pengguna jalan. Kemudian akan dilakukan pembagian di pasar dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ia juga menyayangkan bahwa pengguna jalan saat ini di saat kabut asap masih dirasa cukup mengganggu, masih minimnya masyarakat menggunakan masker. Padahal jika menggunakan masker paling tidak mencegah terjadinya penyakit yang berhubungan dengan paru-paru yang akibat dari kabut asap itu. Dan yang cukup menarik memang dari pembagian masker ini, nyaris semua pengendara motor berhenti untuk mendapatkan masker secara gratis. Dan pembagian masker ini dilakukan di pertigaan lampu merah Ladang Tarakan. Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung dari Ladang Tarakan. Terima kasih, rekan Tony dan Elvi.
0: Baik, terima kasih Bang Jafar ya. Dan terdengar juga dari suaranya Bang Jafar lagi pakai masker ya.
1: Iya.
0: Iya, sehat-sehat kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh PMI juga bermanfaat ya.
1: Iya.
0: Kalau sudah dibagikan dipakai ya. Kadang kan gitu ya, Ren, dibagi tapi nanti disimpan. Kadang cuma digantung doang ya, dipakai ya, karena masih banyak yang lebih butuh.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Oke, masih ada informasi lainnya pendengar yang mungkin akan kami hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti kami juga menantikan ya untuk Anda bergabung, baik itu di telepon ataupun WhatsApp. Kalau di WhatsApp bisa menyertakan video ataupun foto ya. Dan nantinya akan kami konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, seperti keluhan beberapa waktu lalu ini Vi terkait lampu penerangan jalan ya. Di jalan di depannya PRI. Di sana itu lagi mati. Dan kita sudah konfirmasi dan langsung diperbaiki.
0: Langsung ditindaklanjuti. Oh iya, sempat kemarin ada beritanya ya.
1: Iya.
0: Dari Halo RRI langsung ditindaklanjuti. Nah, ini mudah-mudahan akan mengikuti juga ya. kalau misalnya ada yang Anda alami serupa seperti itu ya, terkait fasilitas umum, fasilitas publik yang perlu untuk dibenahi, dilaporkan, silakan. Nanti kita akan coba teruskan ya ke pihak yang menaungi.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Ada informasi apa ini ya?
0: Informasi apa yang akan kita baca?
1: Oke. Okay. Okay. Cegah gangguan kesehatan, Polsek Sekatak bagikan masker gratis. Nah, serupa. Bukan hanya di Tarakan ini ya. Silakan Vi.
0: Baik, rri.co.id, Tanjung Selor, untuk mencegah meningkatnya gangguan kesehatan selama terjadinya kabut asap, maka Polsek Sekatak Polresta Bulungan menggelar aksi membagikan masker gratis kepada para pengguna jalan yang dilakukan pada Kamis kemarin. Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofiqoh Yunianto melalui Kasih Humas Polresta Bulungan Aibda Hadi mengatakan pembagian ini dilakukan oleh personel piket shift B Polsek Sekatak Polresta Bulungan, di mana pembagian masker dilakukan pada Jalan Poros Transkaltara, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak. Hadi mengungkapkan petugas juga mengingatkan agar pengendara bermotor maupun kendaraan roda 4 untuk tetap menyalakan lampu utama kendaraan terutama saat kabut tebal. Karena selain tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan saat berkendara juga sangat penting, utamanya penggunaan lampu utama di tengah kabut.
1: Ya. Ya, kalau di Bulungan seberapa tebal ya, Tup, ya?
0: Sampai lampu kendaraan harus dinyalakan, artinya tebal banget ini ya.
1: Itu dia.
0: Karena mengganggu jarak pandang kan ya.
1: Oke deh, untuk Anda yang berada di Bulungan ya, jangan lupa juga menggunakan masker. Ya. Ditarakan juga seperti itu ya. Oke, masih ada informasi lainnya mungkin yang ingin Anda baca di laman rri.co.id, masih cukup lengkap. Ada olahraga yang mungkin Anda juga suka olahraga, gaya hidup. Nah, ini gaya hidup juga banyak ini.
0: Nah, ini satu informasi bagus juga ini.
1: Oke, di mana Kota Tarakan layak jadi percontohan layanan kesehatan regional Kalimantan. Dari rri.co.id, Balikpapan, pemerintah Kota Tarakan meraih prestasi membanggakan di tingkat regional setelah resmi dianugerahi penghargaan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch 2 regional Kalimantan. Dan malam penganugerahan bergengsi tersebut digelar meriah di Platinum Hotel and Convention Hall, Kota Balikpapan pada Kamis malam. Dan di ajang tersebut, Kota Tarakan sukses menyabet penghargaan terbaik untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Ya, penghargaan berupa trofi kehormatan serta apresiasi bantuan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, kepada pemerintah Kota Tarakan. Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, hadir secara langsung mewakili Pemkot Tarakan untuk menerima penghargaan prestisius tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pengakuan nasional terhadap komitmen pembenahan sektor kesehatan di Kota Tarakan. Iya. Dan juga Ibnu Saud menekankan bahwa alokasi bantuan anggaran Pemprov dan Pusat sebesar 1,5 miliar rupiah yang diterima Pemkot Tarakan akan dimaksimalkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas layanan medis dasar. Pemkot bertekad memanfaatkan dana hibah berprestasi tersebut tepat sasaran guna menunjang kebutuhan masyarakat secara langsung. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.go.id. Oke, selamat untuk Kota Tarakan ya.
0: Lumayan ya, 1,5 M dialokasikan untuk bantuan kesehatan lagi. Nah, ya, jadi berdaya guna juga nih untuk masyarakat ya. Karena aspek kesehatan, pendidikan ini masih aspek yang krusial untuk masyarakat yang tentunya perlu untuk ditingkatkan. Dan peningkatan pastinya perlu apa? Anggaran.
1: Nah, ya. Itu dia. Ini di tengah efisiensi lo ya.
0: Dapat. In this economy, 1,5 miliar ya. Lumayan daripada lumayan. Iya enggak, Mas Angga?
1: Lumayan ya. Oke. Oke, untuk Anda silakan ya. Kami mengundang Anda untuk bergabung ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Oke.
0: Wah. Ada lagi informasi nih, masih kaitannya dengan Karhutla ya, karena ini bisa menjadi pemicunya. DPRD Tarakan memberi perhatian penanganan batu bara aktif Pantai Amal ya. Sebentar, kita dehem-dehem dulu ya Pak PA. Iya. Nah, RRI.co.id, Tarakan, penanganan batu bara aktif yang membakar di bawah Jalan Pantai Amal Lama depan Gedung Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIK Universitas Borneo Tarakan mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Kota Tarakan. Randi Ramadana Erdian, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tarakan, mengatakan penanganan pemadaman batu bara dilakukan dengan cara survei dan penelitian agar metode pemadaman batu bara bawah tanah yang terbakar selama musim panas berhasil dipadamkan. Randi juga menjelaskan DPRD Tarakan mengupayakan anggaran perbaikan jalan tersebut jika batu bara telah berhasil dipadamkan, mengingat akses jalan sangat penting bagi warga, anak sekolah, medis emergensi yang terjadi di kawasan Pantai Amal, RT1 dan RT2. Jadi Randi memastikan legislatif akan terus memantau dan mengawal setiap tahapan perbaikan jalan hingga tuntas.
1: Berarti ya, belum tuntas ini, Vi.
0: Belum.
1: Masih terputus jalannya.
0: Iya, makanya masih dikawal. Dan kita berharap ya ini cepat pulih pengerjaannya, supaya akses bisa cepat tersambung kembali. Karena banyak kepentingan di sana, kan ya?
1: Iya. Oke, dan kita update dulu ini untuk informasi perakiran cuaca hari ini bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi, Mas Bagus.
3: Iya, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, Mas Bagus sehat kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat.

0: Utara. Jadi pada hari ini terpantau angin dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya. Dan di sini kami melihat adanya daerah belokan angin di sekitar wilayah Malinau. Sehingga adapun dampak daerah belokan angin ini di wilayah Kalimantan Utara itu menyebabkan kondisi cuaca di situ cenderung akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, berikut ini adalah masuk ke informasi perakiran cuaca hari ini. Ya, jadi pada pagi hingga dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara cenderung dipenuhi oleh kabut asap. Kemudian di sini kami melihat di waktu-waktu antara malam hingga dini hari, ini cenderung terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, kemudian Kabupaten Tanah Tidung, dan juga Kabupaten Nunukan. Sementara untuk wilayah lainnya cenderung tidak ada hujan. Demikian informasinya, Mbak.
1: Baik, Mas Bagus, untuk potensi cuaca ekstrim hari ini terdeteksi tidak?
0: Untuk hari ini tidak, hanya kabut asap saja.
1: Baik, ini kabut asapnya merata di Kaltara?
0: Iya, Mbak. Kabut asapnya bisa dibilang merata seprovinsi, Mbak.
1: Oke, ya karena memang kan beberapa hari terakhir kan sering ada rilis cuaca ekstrim di wilayah Malinau dan Nunukan begitu. Itu belum ada pengaruhnya sama sekali terhadap kabut asap di sana?
0: Jawabannya ada pengaruh, tapi hanya di lingkup kabupaten yang mengalami hujan saja, Mbak. Hmm. Untuk wilayah yang cenderung tidak hujan, itu cenderung masih diselimuti kabut asap.
1: Baik, informasi untuk jarak pandang hari ini di kisaran berapa, Mas Bagus?
0: Untuk hari ini, khususnya di Tarakan, di sini kami melihat jarak pandangnya ada di antara 4 hingga 5 kilo, Mbak.
1: Oke, berarti masih cukup tebal kabut asap pagi ini ya?
0: Iya, dan diperkirakan akan cenderung semakin memburuk, Mbak, menjelang siang hari nanti.
1: Baik, apa yang menyebabkan itu, Mas Bagus? Maksudnya, kenapa siang hari itu bisa lebih memburuk begitu?
0: Jadi di sini kita melihat ada dua faktor, Mbak. Pertama, kita di sini melihat dari sumber asapnya itu berasal gitu, Mbak. Jadi di sini kami melihat untuk di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ini kan masih terjadi kebakaran asap hutan dan lahan ya. Nah, kemudian di sini kami juga melihat arah anginnya ini juga cenderung dari arah selatan hingga barat daya. Di mana arah angin dari selatan hingga barat daya ini cenderung membawa asap dari Kalbar dan Kalteng ini cenderung ke wilayah Kalimantan Utara. Jadi asap inilah yang menyebabkan wilayah kita ini, Kaltara ini cenderung didominasi kabut asap. Kemudian yang kedua juga kondisi minimnya hujan di wilayah Kaltara juga, itu juga cenderung memperburuk visibility atau jarak pandang yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kaltara, Mbak.
1: Baik, berarti ini sama seperti di perairan berarti ya, dengan jarak pandang yang hanya 4-5 kilo begitu ya, Mas Bagus?
0: Iya, betul, Mbak.
1: Baik, untuk potensi hujan sendiri untuk wilayah Kaltara bagaimana, Mas Bagus?
0: Di sini kami melihat potensi hujan ringan hingga hujan sedang ini masih terjadi hingga kurang lebih tanggal 9 September. Tetapi wilayah terjadi hujannya ini cenderung masih lokal samba. Jadi masih belum rata seprovinsi Kaltara.
1: Baik, untuk Kota Tarakan bisa di-spill nggak sih tanggal berapa ini hujannya? Kok kayaknya walaupun kemarin sudah sempat hujan begitu ya, kalau beberapa hari ke depan seperti apa, Mas Bagus?
0: Kalau untuk beberapa hari ke depan, di sini kami melihat untuk hari ini itu hujan lokal antara jam 2 dini hari hingga jam 6 pagi. Kemudian untuk di hari esok hari hingga lusanya, di sini kurang lebih waktunya juga sama, Mbak. di dini hari juga.
1: Baik, tapi sifatnya

0: lokal aja ya Mas Bagus ya?
1: Iya, lokal aja Mbak.
0: Oke, okay, baik. Tapi setidaknya masih ada hujan lah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mas Bagus, untuk suhu udara hari ini di kisaran berapa?
1: Untuk hari ini cenderung ada di antara 31 hingga 32 Mbak.
0: Oke, okay, masih cukup terik ya?
1: Iya.
0: Ya, cukup terik walaupun masih ditutupi kabut. Ya, ya agak-agak gimana gitu rasanya ya, Via.
2: Tetap panas aja. Aduh.
0: Aduh. Ini kabar yang gimana begitu ya. Oke, Mas Bagus, untuk himbauan dari BMKG seperti apa? Oh ya, tinggi gelombang dulu deh sebelum kita tutup.
1: Oke, untuk tinggi gelombang di sini kami melihat masih di rentang antara 0,5 hingga 1,25 meter, Mbak, di seluruh wilayah perairan Kalimantan Utara.
0: Oke, baik. Berarti masih cukup aman ya untuk kegiatan di perairan?
1: Iya, betul, Mbak. Iya.
0: Potensi angin kencang juga seperti apa ini, Mas Bagus?
1: Untuk angin kencang di sini kami tidak melihat adanya potensi itu, Mbak.
0: Baik. Silakan Mas Bagus, yang terakhir untuk himbauan kepada masyarakat ya terkait cuaca yang masih potensi hujannya masih cukup sedikit lah ya. Silakan Mas Bagus.
1: Oke, baik. Di sini kami dari teman-teman BMKG Tarakan mewakili teman-teman dari BMKG Kalimantan Utara. Di sini kami menghimbau kepada teman-teman pendengar setia RRI untuk jangan lupa memakai masker kemanapun itu pergi, khususnya bepergian keluar, karena mengingat kualitas udara kita hingga kemungkinan beberapa hari ke depan ini masih cenderung kurang baik, maka selain itu juga dimohon untuk mengurangi aktivitas yang dirasa tidak perlu di luar ruangan, dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya juga.
0: Baik, terima kasih Mas Bagus waktunya. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, okay.
2: Pagi.
0: Si, masih jarang
2: beli
0: hujan.
2: Bagus.
0: Ya, beli bagus ya.
2: Beli bagus. Oke. Okay. Oh, artinya ini loh Ren, kualitas udara kita akan semakin memburuk ini karena kabut asap kan nanti diprediksi akan semakin meningkat. Tapi ternyata ini dipengaruhi dominan karena asap kiriman.
0: Iya.
2: Ya, bisa nggak sih kirim-kirim uang aja, jangan asap.
0: Aku juga mau pilih kalau itu, Via.
2: Oke. Okay. Mana sih daerah mana tadi yang kirim-kirim itu?
0: Iya. Kalteng.
2: Ayo kita hubungi Rere Kalteng.
0: Iya ya. Kita aja dapat kirimannya kayak gini begitu ya, bagaimana
2: iya.
0: Di sana ya kan? Oke deh. Oke, jadi untuk Anda pendengar ya, kami masih nantikan untuk Anda bergabung baik itu di line telepon, WhatsApp ataupun di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Kami kembali selepas jeda berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar Mi.
1: Patria dapatkan dari Jordan.
2: Ngapain sih Pi ke gua aja?
0: Lepaskan tengah.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Oke, baik, kembali lagi bersama kami Halo RRI di Pro 1 RRI Tarakan ya. Masih menjumpai Anda juga melalui live kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Nah, di YouTube kita sudah dapat komentar ya.
1: Mana itu komentarnya?
0: Mana?
1: Oh, itu.
0: Hilang.
1: Tuh.
0: Dari Black Cafe 1308, kapan mulai audisi nyanyinya, Kak? Audisi nyanyi. Oh, ini artinya bintang radio kali ya.
1: Kita tanya-tanya.
0: Kita tanya-tanya nih, karena kalau kita yang jawab langsung nanti miscommunication ya. Iya. Jadi kita harus tanya sama yang punya kerjaan langsung. Yang punya kerjaan langsung adalah ketuanya ya, ketua bintang radio Ayu Situmorang. Sudah siap?
1: Sudah oke.
0: Ayu.
2: Iya, Mbak.
0: Iya, Ayu, apa kabar?
2: Selamat pagi. Baik, Mbak.
0: Ayu, ini ada yang tanya-tanya nih, kapan mulai audisi nyanyi? Artinya kan bintang radio nih, sebagai ketua langsung nih, silahkan untuk ditanggapi.
2: Oke, terima kasih, Mbak. Untuk audisinya, ini melakukan taping di tanggal 2 September, dan di tanggal 4 September hari ini lagi proses tapingnya, begitu, Mbak. Nah, untuk tayangan hasil atau hasil tapingnya itu akan disiarkan di Radio Pro 2, RRI Pro 2, dan YouTube RRI Tarakan Official, begitu, Mbak. Di mana tanggal 9 September itu akan diputar lagu pop Indonesia, dan tanggal 17 September itu diputar lagu daerah, begitu, Mbak.
1: Oke, berarti ada dua hari untuk penayangan taping ya.
0: Di mana tadi, di Pro 2 dan di YouTube ya?
2: Iya, di radio kita di RRI Pro 2 107 FM dan di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
0: Oke, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Muhammad Karil Gibran ya. Bintang radio nggak disiarkan kah, Kak? Kata. Disiarkan ya, jadi melalui Pro 2.
2: Iya,
0: Pro 2 dan juga YouTube channel ya.
2: Iya, benar sekali, Mbak.
0: Iya. Ayo, berapa peserta yang akhirnya terjaring setelah ditutup pendaftaran 30 Agustus lalu?
2: Oke, untuk pesertanya kita ada disetujui pusat itu totalnya 41 peserta dan mengikuti technical meeting itu ada 33 peserta yang sudah melakukan taping di tanggal 2 dan saat ini lagi melakukan taping di tanggal 4 di hari ini, Mbak.
1: Oke, nanti teknisnya hingga sampai ke pusat seperti apa itu, Yuk?
2: Teknisnya nanti sampai ke pusat, pertama kita seleksi dulu, cari juara satunya untuk kategori putri dan juara satu untuk kategori putra. Nah, setelah sudah ada menemukan pemenang tingkat satker, kita lanjut ke tingkat korwil. Dan selanjutnya tingkat antar korwil, kemudian ke grand final, begitu, Mbak.
1: Oke, grand final langsung berarti pusat begitu ya?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Oke, tahun ini dilaksanakan di mana, Yuk?
2: Untuk finalnya? Iya, untuk finalnya itu dilaksanakan di Jakarta, Mbak.
1: Baik, itu berarti berupa video?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Berarti videonya kan pesertanya yang
0: diterbangkan?
2: Pesertanya yang akan diterbangkan, Mbak. Ke pusat. Iya, benar sekali.
0: Iya. Artinya bertanding langsung ya, kan?
2: Benar. Dan saya harap semoga adalah kandidat kita dari RRI Tarakan untuk dibawa ke pusat, begitu, Mbak.
0: Amin.
2: Semoga saja. Iya, amin.
0: Oke. Jadi ini sudah menjawab ya untuk Black Cafe tadi.
1: Iya.
0: Tanggal 2 dan 4 ini tengah dilaksanakan audisi ya. Okay. Ini berupa taping. Dan nanti akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Tarakan dan juga YouTube channel. Dan ada dua tahapan ya, Ren ya. Tanggal 9 ya, koreksi kalau salah ya, Ayu ya. Tanggal 9 dan tanggal 17 ya.
2: 17.
0: Jadi tanggal 9 untuk kategori popnya dan tanggal 17 untuk kategori lagu daerahnya ya.
2: Iya, benar sekali, Mbak. Oh, dan satu lagi hal, Pak, ingin saya sampaikan, jangan lupa untuk masyarakat mendukung peserta favorit kamu di sudah bisa voting ya, Mbak ya. Okay. Itu di www.bintangradio.id sudah bisa langsung voting.
1: Oke. Okay. Ini untuk yang favorit berarti ya.
2: Iya.
0: Iya, ini untuk yang benar favorit,
1: sekali, Mbak.
0: Iya.
1: Mm-mm. Jadi bukan juara.
2: Ini untuk ini untuk menemukan juara satunya, Mbak. Di mana nanti kalkulasinya nanti itu 70% dari penilaian juri dan 30% dari voting, begitu, Mbak.
0: Oh, begitu. Jadi ada kombinasi penilaian ya. Jadi bukan.
2: Iya, kombinasi.
0: Jadi bukan tunggal di juri aja nih ya. Mm-hmm. Ada kombinasinya.
2: Benar, benar, Mbak.
0: 70-30 ya.
2: Benar, Mbak.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baiklah. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Ayu?
2: Yang saya ingin sampaikan, yuk segera voting untuk peserta favorit kamu agar membantu peserta untuk menjadi pemenang kategori putri ataupun kategori putra, mm-hmm. begitu. Dan semoga saja untuk dari peserta RRI Tarakan ada kandidat masuk ke final, begitu.
0: Amin. Iya, diulang lagi nih kalau Amin. Untuk voting kemana, Ayu, supaya nggak lupa nih pendengar kita dan pemirsa kita.
2: Oh ya. Teman-teman boleh voting untuk peserta favoritnya ada di bintangradio.rri.id.
0: bintangradio.rri.id.
1: Oke, okay. Ini votingnya berarti berlaku di Tarakan kah, Pak Korwil atau pusat nanti?
2: Untuk votingnya.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk votingnya semua masyarakat yang mengenal peserta bisa voting, begitu, Mbak. Misalnya okay. kalau misalnya ada temannya di daerah Sulawesi mengenal peserta bisa di voting, begitu, Mbak.
1: Iya, tapi ini penilaiannya gimana, Yu? Maksudnya ini nanti digunakan pada saat ditarakan ke penilaian ini?
0: Iya, tahapannya maksudnya.
2: Apakah? Ini untuk oke. Okay. Untuk tingkat satker, Mbak. Masih tingkat saker ini,
1: okay.
2: Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia berarti. Yeah. Oke, okay. Berarti harus dari Tarakan juga ini ya. Banyak-banyak vote deh.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar, Mbak.
0: Baik, baik.
1: Okay. Terima kasih, Yu.
0: Baik, terima kasih Ayu Sitomorang untuk penjelasannya.
2: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Ketua Bintang Radio RRI Tarakan 2026 ya.
1: Iya.
0: Nah, pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah dapatkan informasi, jadi Anda juga diundang nih untuk ngevote ya. Di laman yang sudah disebutkan tadi oleh Ayu ya, bintangradio.id.
1: Iya.
0: bintangradio.rri.id ya. Ini umur enggak bisa menipu memang. Baru dikasih tahu udah lupa aja. Jadi ya nanti kita akan taruh juga pasti ya kalau Anda lihat sosmed kita nanti pasti akan dikasih tahu juga kemana harus ngevote ya. Kita harus dukung karena ternyata penilaian ini aku juga baru tahu ya. Tidak semuanya itu di juri. Jadi juri 70%, vote itu 30%, kan lumayan ya.
1: Atau malah saya pikirnya tadi kalau vote-nya banyak bisa menang. Ternyata tidak.
0: Atau aku pikir malah tadi untuk favorit aja.
1: Nah,
0: gitu,
1: bener.
0: Ya kan?
1: Tadinya.
0: Oh, ternyata ini konsepnya 70-30. Bagi hasil ini
1: podcast. Iya. Oke, jadi memang harus banyak-banyak vote ya. Mungkin ini saudara, teman gitu ya. Tapi kalau nge-vote lebih dari satu bisa gak kira-kira ya?
0: Nah itu tadi lupa tanya Ayu ya.
1: Nanti kita coba deh ya.
0: Ternyata ini juga berlakunya hanya untuk kawasan kita aja ya. Kan tadi kita ngiranya, oh siapa tahu nanti pas di final masih bisa nge-vote di jalur yang tadi juga. Iya. Ternyata enggak ya, kata Ayu ya.
1: Okay.
0: Ya sudahlah, ini menjawab pertanyaan tadi yang ada di YouTube, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tanggal 2 dan 4 ini sudah dilakukan audisi, nanti juga akan disiarkan melalui Pro2 RRI dan juga YouTube channel bertahap tanggal 9 dan tanggal 17.
1: Tapi pasti nanti ada flyernya.
0: Betul.
1: Untuk mengingatkan kembali bisa disaksikan di YouTube dan di Pro2.
0: Kalau rajin menyimak sosmed kita nanti pasti bakal banyak dapat informasi di sana.
1: Oke, kita ke informasi lagi nih, Vi, dari RRI Co-ID. Nah, ini terkait RRI Tarakan dan PPH lakukan penanaman pohon untuk kelestarian ekosistem.
0: Ini yang kemarin ya?
1: Iya, silakan, Vi.
0: Dari fotonya ini orang-orang yang gak asing lagi. Ya sudah, kita baca dulu rri.co.id Tarakan. Nah, LPP RRI Tarakan menggelar kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari rangkaian menyemarakan RRI Festival atau RRI Fest 2026. Dan kolaborasinya dilakukan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Aksi penghijauan ini dilaksanakan pada Kamis kemarin di kawasan Slipi Embung, PDAM Kampung 1 Kota Tarakan ya. Kenapa penanaman pohon ini diselenggarakan? Ya, sebagai langkah nyata untuk merawat dan melestarikan lingkungan hidup. Upaya ini menjadi semakin krusial mengingat ancaman kebakaran hutan yang belakangan ini melanda sejumlah kawasan di Pulau Kalimantan, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Kepala LPPR RI Tarakan, Bapak Haris Munandar, menyampaikan pentingnya aksi nyata ini demi menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Dan melalui sinergi bersama KPH, penanaman pohon di area embung juga diharapkan bisa memperkuat daya resapan air, sekaligus mencegah potensi resiko bencana alam di masa mendatang. Kehadiran pepohonan baru ini juga diproyeksikan untuk menjaga kestabilan daya dukung di lingkungan sekitarnya. Dan seluruh jajaran panitia, mitra kerja, masyarakat sekitar juga menyambut kegiatan ini dengan penuh antusias. Dan bagi kami, keluarga besar RRI Tarakan, momentum RRI Fest 2026 ini juga diharapkan akan menjadi trigger atau pemicu semangat gotong royong dan gerakan penghijauan yang berkelanjutan untuk kelestarian alam Kalimantan Utara. Ya, oh, mantap nih RRI ya, penanaman pohon.
1: Iya, di Gedung Slipi. Ini tempatnya yang viral ini, Vi.
0: Oh iya,
1: yang sering dilalui on-on.
0: Oh, oh gitu.
1: Okay, jadi okay. Di sana selain kita menanam pohon, kita juga menyaksikan pemandangan kabut asap.
0: Iya, kemarin tebal enggak kabutnya?
1: Masih tebal kalau kemarin.
0: Ini yang kawasan mana sih? Yang kawasan pohon satu itu enggak sih?
1: Pohon satu kan di Pemburungan, Vi.
0: Kenapa enggak ditemenin aja sama satu pohon doang di sana? Temenin dong, ditanamin lagi pohon.
1: Sebenarnya pohonnya itu banyak, Vi, bukan cuma satu doang, tahu, Vi.
0: Katanya pohon satu, kan kasihan, iya. Ya kan?
1: Itu di awalnya kan penasaran, apa memang gunung apa pohonnya cuma satu gitu. Didatangi ternyata banyak, Vi.
0: Oh, banyak. Ngeprank dong, ya kan?
1: Iya, memang di fotonya memang satu ya, tapi di pinggir-pinggirnya ada lagi sebenarnya.
0: Iya, kan kasihan ya kalau pohon satu beneran satu kan kenapa enggak digerakkan ke sana penanam pohon baru biar ada temennya. Ya sudah lah ya, kita tinggalkan pepohonan-pepohonan itu.
1: Kita beralih ke perekonomian. Agak berat ini.
0: Aduh, ini Reni aja yang bacanya. Kayaknya aku kalau sudah baca koma-koma gini mataku siwar.
1: Iya. Terkait perekonomian Kaltara triwulan 2 yang masih tumbuh 4,96%. Oke, informasi selengkapnya pendengar, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan 2 2026 tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun masih berada di zona positif 4,96%. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara Agus Taufik mengatakan perlambatan tersebut tidak mengurangi optimisme karena ditopang kuat oleh sektor hilirisasi dan investasi di kawasan industri. Seperti diketahui, Kaltara memiliki industri Park Indonesia atau KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi Kabupaten Bulungan. Kehadiran industri ini mampu menciptakan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh 28,06% sejalan dengan peningkatan hasil produksi kayu serta penjualan komoditas baru yaitu aluminium dari tenan di Kalimantan. Dan Agus juga menyebut salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan adalah masuknya investasi di sektor hilirisasi bauksit menjadi alumina dan juga aluminium di Kaltara. Oke, mungkin bisa di-scroll kembali. Nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri tersebut disebut mencapai hingga 15 kali lipat. Dan mungkin investasi hilirisasi di KIPI ini memberikan investasi luar biasa karena dari bauksit, kemudian dari alumina, dan kemudian dari aluminium ini memberikan nilai tambah yang luar biasa. Nah, menurutnya industrialisasi sumber daya alam menjadi kunci transformasi ekonomi Kaltara ke depan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, khususnya sektor pertambangan dan sumber daya alam lainnya, BI mendorong agar proses hilirisasi terus diperluas di wilayah Kaltara. Dan BI juga menyatakan akan terus menjaga stabilitas moneter dan mendorong sistem pembayaran digital agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih seimbang. Oke, ternyata pengaruhnya cukup besar ya. KIPI di Tanah Kuning Mangkupadi sana. Betul. Terhadap ekonomi di Kaltara. Mendatangkan ini juga berarti ya, tenaga kerja dari luar gitu ya.
0: Dan membuka, mudah-mudahan membuka lapangan kerja juga untuk warga sekitar ya.
1: Pastinya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id dan juga informasi-informasi lainnya.
0: Emang bener ya, kayaknya ngantuk itu nular ya?
1: Kenapa tuh?
0: Tuh Bapaknya ngantuk tadi gak nyekrol.
1: Kena DPA-nya yang di belakang ya.
0: Gak nyekrol, ditegur ya sama. Manjat dong, manjat dong.
1: Iya. Oke deh. Jadi untuk Anda pendengar, kami masih nantikan
0: Pembelaan
1: untuk bergabung ya di 082153209845 atau di YouTube RRI Tarakan Official. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Peradual film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu salammu, kombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nanya lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821 5320 9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, masih bersama kami Prosotr RRI Tarakan dan masih dalam sesi Halo RRI. Kita sudah terhubung dengan siapa, Reni?
1: Iya, sudah terhubung bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfa. Selamat pagi, Bu Maria.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Reni dan Ervi di studio.
0: Kabar baik.
2: Siapa Mbak Reni dan?
1: Ervi.
0: Dengan Ervi.
2: Oh, Mbak Ervi dengan Mbak Reni ya?
0: Iya, Ibu. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah. Teman-teman sehat semua kan? Mbak Reni, Mbak Ervi sehat semua.
1: Alhamdulillah, sehat. Ibu Maria. Bu Maria.
2: Mantap.
1: Iya, hari ini 4 September. Pas banget momennya dengan hari pelanggan ini. Gimana pengawasan Ombudsman Bu Maria terhadap layanan publik khususnya di Kaltara?
2: Kalau laporan sih ya seperti biasa ya, kita terima laporan gitu ya. Laporan atau pengaduan masyarakat berkaitan penyelenggaraan pelayanan publik. Di awal minggu sudah kami sampaikan berapa laporan yang kami terima, itu sudah lebih 100 gitu. Namun dalam karena ini konteksnya apa ya, pelanggan hari pelanggan nasional ya, ya kepada semua apa namanya konsumen ya, masyarakat konsumen maupun pengguna layanan publik, selamat hari pelanggan nasional ya, semuanya sehat selalu semua. Nah kemudian kalau kita kaitkan dengan esensi ya, esensi hari pelanggan nasional dalam konteks pelayanan publik, memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, agar mendapatkan kepercayaan gitu dari masyarakat gitu. Kalau kita persepsikan nih pelanggan nasional dalam konteks pengguna layanan publik, ya maka sangat-sangat diharapkan agar apa namanya tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan responsif ya. Kita berharap ada perbaikan dalam hal misalnya pemberi layanan itu mendengar lebih, ada keinginan untuk mendengar lebih jauh gitu ya, mendengar lebih dalam tentang masukan atau misalnya keluhan ataupun aspirasi-aspirasi masyarakat yang tujuannya memang sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan kita. Lalu ada upaya-upaya transformasi budaya layanan yang tadinya hanya misal sekedar menjalankan kewajiban aja, tetapi sekarang ini berorientasi pada kebutuhan bahkan kepuasan serta kepastian terhadap pengguna layanan gitu. Sehingga apa? Ya dengan hal-hal seperti itu yang dijalankan, maka apa namanya kepercayaan publik kan lebih meningkat gitu loh. Nah kalau kepercayaan publik meningkat ini, maka apa namanya penyelenggaraan layanan yang kita selenggarakan itu ya betul-betul akuntabel ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kalau bicara tentang kita kaitkan esensi hari pelanggan nasional dengan pelayanan publik. Nah selain itu memang ya mari sama-sama selalu konsisten gitu, mencoba untuk apa namanya mendengarkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat atau kritik gitu. Ini yang kita harapkan ya di hari pelanggan nasional gitu. Karena event itu dalam konteks pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik itu daerah ataupun misalnya pusat, bahkan instansi apa namanya BUMN ya, memang dengan adanya kayak pengaduan, kritik, itu sangat-sangat akan membantu kita di dalam upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik seperti itu. Baik. Jadi ada kesamaan sih ya, dalam hal misalnya konsumen dalam sektor-sektor privat gitu ya, taruhlah konsumen di sektor privat misalnya yang biasa belanja di mall, di pasar, atau misalnya di kafe, di resto. Kalau kita persepsikan sebagai pengguna layanan publik, dalam hal ini masyarakat yang bermohon layanan di instansi-instansi pemerintahan, ya memang ini sangat-sangat mirip gitu loh. Layanan sama-sama berharap diberikan pelayanan yang baik, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita bicara tentang esensi Hari Pelanggan Nasional dengan pelayanan publik gitu. Kalau kita kaitkan ya esensi Hari Pelanggan Nasional.
1: Baik Bu. Bu Maria, kalau di ranking lah ya, misalnya di ranking ini ada di 2025 aja deh Bu Maria, ada 3 peringkat teratas pengaduan ini terkait apa aja dan perbaikannya seperti apa hingga saat ini Bu Maria?
2: Kalau 2025 yang lalu itu yang tertinggi itu kepegawaian, 2025 ya. Kemudian di 2026 ini substansinya pendidikan yang tertinggi.
1: Ini termasuk pelayanan nggak sih
2: Mbak Erti?
1: Ini termasuk pelayanan bukan?
2: Iya, karena kan semua yang berada di kepegawaian ini juga kan mereka berharap gitu ya, ada produk-produk yang dimohonkan juga yang diselenggarakan oleh kepegawaian di instansi-instansi tertentu. Jadi itu layanan juga termasuk pendidikan dan substansi pendidikan ini ya pada umumnya sih berkaitan dengan anak-anak kita yang menjadi siswa-siswi atau murid-murid di satuan pendidikan.
1: Oke, perbaikannya gitu. Sehingga saat ini seperti apa Bu Maria?
2: Ya, kalau untuk kepegawaian ini berkaitan dengan hak-hak kepegawaian ya. Hak-hak kepegawaian ini kan memang harus kalau mengacu pada undang-undang ya tidak boleh ada haknya yang tidak diberikan jika memang kewajiban mereka dijalankan. Dan itu sudah ada kalau yang kami sampaikan perbaikan dalam hal SOP di instansi tertentu ini ya, itu sudah dijalankan gitu. Namun kan itu berbasis pada laporan seperti itu ya. Nah, adapun pendidikan memang sekitar kalau kami boleh persentasekan dari beberapa temuan ya sekitar 60% mungkin sudah dijalankan, 40% belum, seperti itu. Ini pun 60% juga terkadang bisa gerak nih angkanya, bisa turun gitu, bisa saja di tahun-tahun berikutnya bisa saja turun gitu ya. Kenapa? Dikarenakan pengawasan yang kurang, pengawasan internal dalam hal ini misalnya pemerintah daerah sendiri gitu. Kami kan ini eksternal gitu, samanya rekan-rekan yang ada di dewan gitu, sesuai dengan atau mengacu pada undang-undang pelayanan publik kan ini termasuk pengawas eksternal. Ya kedudukannya statusnya lembaga negara tetapi dalam hal ini statusnya pengawas eksternal. Nah, harapannya pengawas-pengawas internal ini betul-betul menjalankan fungsinya agar seperti tadi yang kami sampaikan, yang misalnya 60% itu ya, itu bisa sampai 100% gitu. Tidak ada sama sekali misalnya pungutan-pungutan seperti itu ya, dengan berbagai bentuk gitu, pungutan-pungutan tersebut. Harapannya sih ke depan gitu. Tetapi itu tadi memang perlu dia akan salah satu yang bisa mendorong perbaikan itu ya salah satunya jika kita mau mendengar masukan, keluhan dan menjadikan itu sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan layanan. Seperti itu.
1: Baik, Bu Maria. Iya, semoga layanan di tahun ini dan tahun ke depan lebih baik lagi ya Bu Maria ya.
2: Siap.
1: Baik, Bu Maria, terima kasih.
2: Siap. Iya, meskipun ini sebenarnya era-era keterbatasan ya, penuh dengan keterbatasan karena efisiensi, tapi tentu penyelenggaraan pelayanan publik kan sedapat mungkin gitu harus tetap kita jalankan, harus kita selalu benahi gitu.
1: Baik, Bu Maria. Oke, terima kasih untuk waktunya pagi ini, Bu Maria.
2: Baik, sama-sama, Mbak.
1: Selamat Hari Pelanggan Nasional, selamat pagi.
2: Iya, sama-sama, sehat selalu semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat semua. Tadi kita sudah terkoneksi ya dengan Ibu Maria Ulfa, Kepala Ombudsman untuk Kalimantan Utara, yang membahas terkait Hari Pelanggan Nasional. Oh, iya.
1: Oke deh, kita kalau hari pelanggan kira-kira dapat gratis nggak ya? Gratisan nggak?
0: Biasanya ada beberapa yang menerapkan apresiasi seperti itu ya.
1: Mungkin ini juga termasuk kali Vi ya, bagian dari hari pelanggan gitu.
0: Bisa juga ya.
1: Mana tadi informasinya itu?
0: Nah ini informasi penting juga untuk masyarakat ya. Jumat berkah, Papea tahu aja Jumat berkah. Ini informasi untuk masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Kalau-kalau ya, jaga-jaga gangguan pernapasan. PMI Kota Tarakan mulai hari ini dari pukul 8 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah alias pukul 9 malam membuka layanan oksigen gratis bagi masyarakat yang bertempat di markas PMI Kota Tarakan ya. Jadi nanti kalau begitu dengar kabar itu lagi jalan sama cewek lain langsung megap-megap langsung lari ke PMI Kota Tarakan.
1: Langsung belok ke PMI ya.
0: Ini kenapa sesak nafas? Karena karut lah. Bukan.
1: Oke. Okay. Nah, ini dia untuk layanan informasinya ya. Mungkin Anda bisa catat di 0813-1509-1073. Nah,
0: diulang dong, okay. diulang
1: 0813-1509-1073. Iya. Kalau masih kurang jelas, putar kembali Halo RRI hari ini. Karena sudah pukul 10, Vi, mungkin kita bisa absen dulu nih ya untuk rapat kerja yang bertugas. Di belakang layar ada PA Bung Rustam, kemudian di meja operator ada Bung Akbar dan Angga. Di multimedia ada Kezia. Saya Rino Pavia.
0: Saya Ervi Febrianti, kami mohon pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya. Kebersamaannya kita jumpa kembali pada Halo RRI episode berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Siang yang tampak mendung tapi tidak hujan ya. Semoga sendunya ini bukan karena kabut asap ya pendengar ya, tapi karena mendung ingin hujan. Dan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di siang hari ini. Mulai dari beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian seperti biasa ya, di siang hari tentunya akan ada Pro Dangdut yang akan kami siarkan untuk Anda. Kami sajikan ya lagu-lagu dangdut di pukul 13 lewat 30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami hadirkan pula ya siaran di live TikTok kami di Era Ditarakan. Jadi persiapkan ponsel Anda, aplikasi TikTok Anda untuk sama-sama berinteraksi di situ. Baik, mengawali jumpa kita di siang hari ini, siang yang sendu, walaupun sendu tapi harus tetap semangat ya. Ada dari miliknya The Soul of Magnolia, featuring Osa dengan kamu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Berkat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar pada siang hari ini, di mana orangutan jantan dewasa bernama Sempurna mati setelah ditemukan dalam kondisi lemah di Kabupaten Ketapang. Hasil nekropsi BKSDA Kalimantan Barat menunjukkan gangguan pada paru-paru, jantung, dan ginjal yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Hasil nekropsi menunjukkan perubahan patologis terutama pada organ paru-paru. Dan pendengar, berdasarkan riwayat kondisi klinis dan pemeriksaannya, gangguan ini diduga berkaitan dengan paparan asap. Paparan asap berpotensi mengganggu fungsi paru-paru hingga menyebabkan kekurangan oksigen dalam tubuh. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi

terhadap kematian orang utan tersebut. Dan Sempurna ditemukan masyarakat di desa di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat ditemukan, orang utan ini berada di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga. Kondisinya sangat lemah dan tidak mampu berdiri saat ditemukan masyarakat. Orang utan ini hanya dapat bergerak terbatas serta mengalami kesulitan pernapasan. BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia kemudian melakukan evakuasi. Pertolongan pertama diberikan sebelum Sempurna dibawa ke pusat rehabilitasi IARI untuk penanganan medis. Namun pendengar, kondisi Sempurna terus menurun hingga mengalami gangguan pernapasan serius. Tim medis sempat melakukan resusitasi jantung dan paru atau cardiopulmonary resuscitation. Upaya ini tidak berhasil dan Sempurna dinyatakan meninggal atau mati pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Nekropsi kemudian dilakukan pada 1 September 2026 untuk mengetahui kondisi organ dan faktor penyebab kematiannya. Pendengar informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pendengar Lumbang Sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Indeks harga saham gabungan pendengar dinilai berpeluang naik, tapi terbatas dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Pada Kamis 3 Agustus 2026 kemarin, IHSG ditutup menguat di level 6.667,89 atau naik sekitar 1,09%. Bursa saham Wall Street Amerika Serikat ditutup menguat cukup signifikan pada perdagangan Kamis. Sentimen pasar didukung oleh penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan kenaikan pada saham-saham sektor perangkat lunak. Begitu pula bursa saham di Asia Pasifik juga mayoritas berbalik menguat pada Kamis kemarin. Pelaku pasar menunggu data tenaga kerja di Amerika Serikat dan sinyal suku bunga The Fed. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan anggaran MBG tahun 2027 sebesar 240 triliun rupiah dapat ditekan hingga di bawah 200 triliun rupiah. Efisiensi anggaran menurutnya dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi. Badan Gizi Nasional juga menyatakan terbuka untuk melakukan efisiensi anggaran MBG pada tahun depan. Menurutnya jika anggaran program MBG dapat dikurangi, bisa digunakan untuk program lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, efisiensi dapat menekan defisit anggaran. Tim Pintraco yang mencermati rencana pertemuan negara-negara anggota OPEC yang akan membahas tingkat produksi minyak untuk bulan Oktober, sebelumnya OPEC telah menaikkan kuota produksi minyak sebesar 188 ribu barel per harinya berlaku mulai September 2026. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain informasi terkini ya berkaitan dengan kondisi lingkungan pada saat ini, juga dari sektor keuangan, kali ini kita coba bergeser ya ke dunia olahraga, di mana Bosnia Herzegovina akan kehilangan Edin Dzeko pada bulan depan. Penyerang nasional itu dipastikan pensiun dari lapangan hijau nanti. Laporan ESPN menyebutkan Dzeko memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhirnya. Duel Nation League digelar pada 2 Oktober mendatang. Dan Dzeko mencetak 73 gol untuk Bosnia sejak debut internasional setelah negara tersebut merdeka. Ia berharap penggemar menyaksikan penampilan terakhirnya. Dzeko ingin bersama supporter pada malam terakhirnya bersama tim nasional. Ia mengenakan kostum yang dicintainya sejak kecil. Pendengar informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih, tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

0: Pada terbang sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu mengupgrade diri kita, untuk selalu mengevaluasi diri kita, untuk selalu melihat diri kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tertanam kuat di dalam hati yang kemudian diaplikasikan dengan ketaatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Keimanan dan ketakwaan yang bukan hanya menjadikan kita sebagai individu yang saleh secara personal, bukan hanya menjadikan diri kita yang soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial, bahkan soleh secara ekoteologis. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan kondisi alam yang kerap tidak bersahabat dengan manusia. Kita dihadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu arahnya. Kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, dan berbagai macam musibah lainnya datang silih berganti. Pada saat saudara-saudara kita yang berada di timur ditimpa musibah gempa belum pulih sepenuhnya, kita kemudian di Kalimantan dihadapkan dengan musibah asap, kebakaran dan kekeringan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, harus kita sadari bahwa berbagai fenomena dan bencana alam yang terjadi tidak selalu bersifat alamiah, tidak selalu bersifat ada apa adanya. Terkadang berbagai bencana dan fenomena merupakan cara alam merespon tindakan serakah, cara alam merespon tindakan semena-mena manusia yang melakukan eksploitatif yang dilakukan oleh manusia-manusia yang serakah. Maka banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan berbagai bencana lainnya seringkali disebabkan oleh kelalaian dan keserakahan manusia dalam berinteraksi dengan alam yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan dan bencana alam yang terjadi seyogyanya adalah akibat ulah tangan manusia. Dan ini telah digariskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas."
1: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Melalui hal itu kemudian Allah membuat mereka merasakan sebagian daripada akibat perbuatan yang mereka lakukan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat tadi secara tegas menggambarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kerusakan yang terjadi di alam semesta ini beserta akibat-akibatnya itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Madarikut Tanzil halaman juz 2 halaman 703 menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan kerusakan di darat dan di laut, yaitu kekeringan, paceklik, minimnya curah hujan, berkurangnya hasil panen, menurunnya keuntungan dalam berbisnis, terjadinya kematian massal pada manusia dan hewan, dan sering terjadi kebakaran dan sering terjadi banjir di mana-mana sebab kehilangnya berkah dari segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi bukan terjadi tanpa alasan, namun ia seringkali muncul sebagai akibat dari maksiat, sebagai akibat dari tindakan semenah-menah yang dilakukan oleh manusia. Syekh Mustafa Al-Maragi di dalam tafsirnya Al-Maragi juz 21 halaman 55 menjelaskan bahwa kezaliman, bahwa keserakahan menjadi sebab utama datangnya bencana. Bahwa kezaliman, keserakahan adalah dalang utama terjadinya bencana-bencana. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa perilaku dan karakter tersebut lahir dari hawa nafsu yang tidak terkendali disertai dengan lemahnya iman seseorang. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan bertindak semenah-menah terhadap alam. Ketika keimanan dan keyakinan seseorang lemah, maka tidak ada rem yang dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat kerusakan. Dan inilah yang menjadi akar masalah dari tindakan eksploitatif yang merusak harmoni serta keseimbangan alam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berbagai kerusakan dan bencana yang terjadi barangkali adalah dampak dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sengaja kita lakukan. Baik maksiat kepada Allah, baik maksiat kepada diri sendiri, baik maksiat kepada sesama manusia, bahkan maksiat kepada alam. Sebagaimana dikutip di dalam kitabnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 6 halaman 287 mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan kerusakan di bumi. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sungguh ia juga telah melakukan kerusakan di bumi. Karena sesungguhnya bumi dan langit akan menjadi baik dan lestari dengan sebab ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tindakan eksploitatif terhadap alam juga termasuk perilaku yang munafik. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Apabila berpaling dari yang berkuasa, apabila dia memiliki kekuasaan, maka dia akan berusaha untuk berbuat kerusakan-kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai segala bentuk kerusakan. Ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang perilaku orang munafik, yaitu selalu melakukan kerusakan, selalu membuat kerusakan terhadap ekosistem dan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan menurut sebagian ulama, ketika menafsirkan tawallah di sini dimaknai sebagai seorang pemimpin, yang bermakna adalah seseorang pemimpin dikategorikan munafik apabila pemimpin tersebut melakukan tindakan dan kebijakan yang berdampak kepada kerusakan-kerusakan lingkungan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sama-sama senantiasa melestarikan lingkungan tempat hidup kita. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat sendiri. Hal yang paling kecil adalah untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Maka menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk melestarikan alam lingkungan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, jikalau ada di antara kita sebagai pemangku kebijakan, sebagai pemerintah, maka gunakanlah wewenang kekuasaan yang dimiliki untuk mendorong gerakan pelestarian lingkungan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lahir dari jabatan kita malah justru menjadi pemicu kerusakan alam, mendatangkan murkahnya Allah kepada bumi kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebab tindakan semena-menah yang kita lakukan terhadap alam hari ini akan mendatangkan bencana-bencana yang luar biasa di dunia, bahkan pelakunya juga diancam dengan siksaan yang berat nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita, selalu melindungi kota Tarakan ini, terhindar dari segala bentuk musibah, terhindar dari segala bentuk bencana, dan kita yang hidup bisa khusyuk istiqomah beribadah dan mendapatkan kebaikan hidup di dunia maupun kebaikan hidup di akhirat kelak nanti. Amin amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.
2: Allahumma shalli ala Muhammad.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Pendengar Wasana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan, menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 4 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar-mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kota Tarakan bagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor.
3: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang ladang.
4: Untuk menjaga kesehatan, selama terjadinya kabut asap, Palang Merah Indonesia PMI Tarakan membagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor atau roda 2. Ketua PMI Tarakan, Hamid Amrin, mengatakan melihat masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan masker di saat kabut asap menggelayuti kota Tarakan, tentu hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan. Dengan pembagian 4.000 masker di simpang 4 ladang kota Tarakan, Hamid berharap masker yang dibagikan sedikit banyak membantu menjaga kesehatan pengendara kendaraan bermotor atau roda 2.
3: Saya kira kami pada pagi hari ini membagikan masker di simpang ladang. Kelihatannya hampir 90% lebih kayaknya masyarakat belum bermasker. Tetapi dengan kita berikan, mereka langsung memakainya.
4: Diungkapkan Hamid, dalam pembagian 4.000 masker kepada pengguna jalan, PMI Tarakan tidak sendirian. PMI berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan dalam pembagian masker tersebut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, panjangnya alur birokrasi verifikasi data antar instansi memicu keterlambatan pembayaran iuran serta tersendatnya klaim santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan nelayan rentan di Kota Tarakan. Dinas Perikanan Kota Tarakan mengakui skema pendaftaran dan pembayaran yang kini harus melewati Dinas Sosial membuat rantai verifikasi menjadi ganda hingga beresiko menonaktifkan kepersetaan nelayan.
5: Masalah anu aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya? Klaim-klaim. Keterlambatan pembayaran klaim.
6: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan aktif di Kota Tarakan saat ini menaungi sekitar 2.490 nelayan rentan berusia maksimal 65 tahun. Program pemerintah Kota Tarakan ini memberikan jaminan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja hingga santunan kematian, baik saat melaut maupun aktivitas harian di darat, dengan nilai santunan mencapai 40 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun belakangan, sejumlah peserta mengeluhkan lambatnya pencairan klaim santunan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan Tarakan, Ardiansyah, mengakui kendala utama bukan berada pada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan adanya keterlambatan penyetoran iuran dari pemerintah kota yang dipicu oleh alur birokrasi ganda.
5: Masalah anu aja, masalah keterlambatan pembayaran aja, pembayaran apa namanya? Klaim-klaim.
7: Oh, klaim.
5: Keterlambatan pembayaran klaim gitu loh.
7: Itu karena apa, Pak?
5: Ya karena memang ini kan prosesnya kan pertama memang ada data ya, data verifikasi. Yang kedua juga ada proses pembayaran dari Pemkot ke BPJS. Nah, kalau proses pembayaran dari pemerintah kota mau di sosialnya agak terlambat, itu bisa jadi masalah gitu loh. Jadi harus dibayarkan itu paling tidak misalnya di bulan pertama berkedua gitu saya ya, tertata sebagai anggota di bulan pertama misalnya kan, dan seterusnya di bulan kedua itu baru dibayarkan nanti dia punya penyeurannya. Nah, itu masih bisa.
6: Ardiansyah menambahkan, apabila penyetoran iuran menunggak hingga masuk bulan keempat atau kelima, sistem BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan membekukan kepesertaan menjadi nonaktif. Hal inilah yang memicu klaim warga tertolak atau tertunda. Dinas Perikanan menyatakan siap jika kebijakan pengelolaan dan verifikasi dikembalikan sepenuhnya ke instansinya agar alur pembayaran iuran bisa berjalan tepat waktu setiap bulan. Dari hasil rapat dengar pendapat, RDP bersama Komisi 2 DPRD Tarakan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Dinas Perikanan Kota Tarakan Rabu 2 September kemarin direkomendasikan agar Pemkot Tarakan menjamin ketepatan pembayaran iuran bulanan serta rutin memperbarui data nelayan aktif guna memastikan hak perlindungan bagi para pekerja rentan sektor perikanan tidak terabaikan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus. Palamera Indonesia Kota Tarakan bagikan 4.000 masker kepada pengendara kendaraan bermotor. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntaka.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena

kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

0: Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap log out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.
1: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda ya di pukul 13 lewat 30 pada siang hari ini. Sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang di siang hari ini, menemani aktivitas ataupun istirahat Anda. Tentunya dalam segmen Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar kembali di Prodangdut ya. Tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut, segudang lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, mengalun merdu di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Tentunya masih di Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita sapa-sapa dulu ya untuk Anda para pendengar setia dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan. Halo, halo, halo. Juga yang ada di Malinau, yang ada di mana? Tanjung Selor, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan dangdut kita di siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat ya, walaupun keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja ya. Entah karena asap atau hal apapun ya, semoga dalam keadaan sehat selalu, apalagi ini masih awal bulan ya, di bulan September ini. Dan seperti biasa kembali kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, ingin cuap-cuap ya bareng saya di siang hari ini di Prodangdut ya, atau request lagu yang lagi pengen didengar, atau pengen kirim salam-salam kepada kekasih tercinta, kepada keluarga yang belum bersua, ataupun kepada mantan ya yang saat ini dirindukan tapi juga belum ketemu lagi ya. Kembali di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845.

Dan kita buka ya pro download kita di siang hari ini dengan satu lagu dari miliknya Aan KDI dengan Syarat Cinta.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih di segmen Prodangdut ya, di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, seperti yang sudah dinikmati dari pukul 13.30 tadi. Ada Aan KDI dengan Syarat Cinta. Ada juga Aida Saskia dengan Ayam Jago. Juga ada Anita Kemang dengan Ampun Tuhan dan Anissa Rahman dengan Hanya Untukmu. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda ya, yang pada siang hari ini sedang beristirahat atau sedang memulihkan badannya, memulihkan fisiknya ya. Semoga untuk Anda yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan untuk Anda yang saat ini sudah mulai kembali beraktivitas, sudah mulai kembali bekerja atau melanjutkan studi atau melakukan aktivitas apapun lah ya, semoga dilancarkan sampai waktu pulang tiba. Dan seperti biasa kembali kami memanggil Anda ya, yang saat ini sedang bersantai dan ingin bercuap-cuap ya di siang hari ini, yang dari Tarakan, Bulungan, Malinau, kemudian Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan Prodangdut di siang hari ini, kembali kami ajak untuk bergabung di 0821 5320 9845. Sekali lagi di 0821 5320 9845.

Dan sedikit ya informasi untuk Anda ya, yang mau menikmati akhir pekannya ya dengan menonton film, karena entah belum ada agenda ataupun lagi pengen menikmati film terbaru ya di akhir pekan ini, ada 1-2 buah film ya yang bisa Anda nikmati di bioskop-bioskop terdekat Anda. Yang pertama ada dari film internasional By Any Means, yang mana sudah rilis ya pada 2 September kemarin, di mana film ini berlatar belakang pada era 1960-an dan diambil dari kisah nyata ya, di mana seorang agen FBI yang diperankan oleh Yahya Abdul Matin bekerja sama dengan pembunuh bayaran mafia yang diperankan oleh Mark Wahlberg, dan penyelidikan itu membawa keduanya melacak anggota Ku Klux Klan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan masih, maksud kami di hari berikutnya, kemarin lebih tepatnya ya tanggal 3 September, ada film Autopsy Dead Body Can Talk, kemudian ada juga Baby Udon. Dan nah ini dia ya film yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pecinta film detektif ya, atau untuk Anda yang selama ini mengikuti seriesnya Detektif Conan ya, ada Detektif Conan The Movie Fallen Angel of the Highway, yang mana nanti akan dirilis pada tanggal 9 September, yang mana film Detektif Conan yang ke-29 ini akan berfokus pada karakter Conan, Ran, Sonoko, Kogoro, dan Masumi saat menuju Festival Seni Motor Kanagawa di Yokohama. Nah itu dia pendengar, film-film yang bisa Anda nikmati ya di akhir pekan ini, nanti bisa dicek kembali ya apakah masih tersedia di bioskop-bioskop terdekat Anda atau sedang berganti dengan film-film yang lain. Ada By Any Means, ada Autopsy Dead Body Can Talk, ada juga Baby Udon. Tetap di Pro Dangdut pendengar, untuk menikmati sajian lagu-lagu dangdut lainnya tentunya masih di dalam Tarakan siang ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Program Dangdut adalah kita. Lagu dari miliknya Ayu Ting Ting pendengar dengan My Lovely ya, yang lagi Anda dengarkan di sore hari ini, menjadi lagu penutup dalam Program Dangdut kita di siang hari ini, dan sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda pada sore hari ini. Saya Agus Mangga pamit undur diri, jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda tentunya masih dengan beragam program, informasi dan juga musik yang akan menemani aktivitas sore hari Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seru banget ya, edisi Tarakan di sore ini dibuka dengan lagu dari Lala Huta dengan Jiremna. Itu kayak remix lagu dari Cherrybell gak sih, ya gak? Seru banget dan menyenangkan sekali untuk memulai aktivitas di sore hari ini ya. Walaupun kalau kita lihat nampaknya masih kabut, juga masih lumayan tebal ya. Dan juga jerebu-jerebu gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Tapi yang mungkin hari ini kalau kita lihat dari pantauan informasi bahwa kabut di hari ini tuh jauh lebih ringan dibanding kabut yang di hari-hari sebelumnya. Dan semoga nanti informasi terupdate untuk masalah ketebalan kabut ini bisa selalu dalam keadaan yang semakin membaik setiap harinya. Karena itu adalah harapan kita semuanya pastinya. Dan semoga juga karhutla yang terjadi di daerah-daerah lainnya itu bisa selesai, bisa udahan deh, udah ya asapnya udah nggak ketolong lagi nih, karena ini juga tergantung dan menyangkut dengan kesehatan kita sebagai manusia dan juga pastinya juga untuk makhluk-makhluk hidup lainnya seperti hewan yang hampir kehilangan tempat tinggalnya. Bukan hampir lagi, udah banyak sekali hewan-hewan di luar sana yang hilang tempat tinggalnya, habitatnya udah mulai kehilang juga karena beberapa ada yang mati karena kebakaran hutan tersebut dan sesak napas atau lain sebagainya. Pastinya tumbuhan-tumbuhan kita juga banyak yang hangus ya, pepohonan dan lain sebagainya. Semoga intinya adalah kita berharap bisa kembali seperti semula. Dan oh iya, hari ini adalah hari terakhir kalau nggak salah ya perekaman untuk teman-teman kita yang mengikuti kompetisi Bintang Radio. Wah, keren-keren, luar biasa yang punya suara-suara indah tadi udah pada nyanyi-nyanyi ya di auditorium LPPR Tarakan. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil terbaik sebagaimana yang sudah diharapkan, sebagaimana yang sudah diimpikan dari hasil latihan-latihan yang tentunya bukan latihan yang sebentar pasti ya, pasti sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari atau bahkan dari sebulan sebelum pertandingan. Selamat berkompetisi dan juga untuk teman-teman yang saat ini baru ingin join untuk kompetisi lainnya seperti ada parade musik, lomba master of ceremony yang hari ini baru banget diterbitkan oleh panitia kita bahwa diperpanjang sampai di tanggal 11 September. Jadi untuk kamu yang ingin berlatih, waktunya masih panjang ya. Jadi latihanlah sebaik-baiknya. Siapa tahu kamu adalah orang yang nantinya akan tampil ya di acara RRI Fest yang akan kita adakan di bulan September ini. Pokoknya pertengahan, dari awal sampai pertengahan bulan kita bakalan adain banyak sekali rangkaian-rangkaian acara-acara, seperti juga nanti ada lomba domino yang akan diikuti oleh masyarakat sekitar, jalan santai, cek kesehatan gratis, dan juga pastinya bazar UMKM yang pastinya murah meriah. Nanti juga pasti akan ada yang namanya pasar murah. Ini mah kesukaan bunda-bunda di rumah ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kami hadirkan, ini ada lagu dari mana ya, dari Iwan Fals. Yes, ini featuring Ubay Niji dengan Aji Mumpung.

0: to me.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini informasi datangnya dari Kabupaten Nunukan nih, yang mana Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD dan Paros Fest 2026 akan menjadi pembukaan rangkaian HUT Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Nunukan, dan pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata ini menjadwalkan kedua kegiatan tersebut dibuka pada tanggal 2 Oktober 2020 mendatang. Sekretaris Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Junet, mengatakan bahwa pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paros Fest 2026 akan berlangsung di ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan. Kedua kegiatan tersebut pun pendengar akan menghadirkan beragam pertunjukan seni dan kebudayaan serta sejumlah perlombaan termasuk olahraga tradisional. Jadi selain rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan juga akan dimeriahkan dengan kegiatan olahraga yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan juga Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Salah satu sepak bola Bupati Cup yang akan dilaksanakan di sejumlah kecamatan termasuk Kecamatan Krayan dan Semanggaris. Ya, tentunya ini adalah informasi yang menyenangkan ya pastinya dan juga sangat ditunggu-tunggu untuk masyarakat Kabupaten Nunukan atau juga bahkan dari warga Tarakan yang ingin ikut merayakan juga boleh banget ya. Semakin ramai semakin seru pastinya. Yang penting adalah jangan lupa untuk menjaga kebersihan di lingkungan, karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan besar seperti ini ya, penontonnya banyak, membludak ya, masyarakat udah pada berkumpul-kumpul, udahlah yang beli es, yang makan ini, makan itu, bangal ini, makan itu, ya duduk di situ, sampahnya juga di situ, nggak dibuang di tempat sampah ya. Jadi ini bisa menjadi kesadaran kita masing-masing pendengar bahwa setiap perayaan apapun dimanapun ya, mari kita meriahkan dengan secara meriah, secara baik, tapi jangan lupa sampahnya dibuang di tempat sampah.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa yang kemarin merasa bersedih juga dan juga kita merasa turut berduka ya atas kebakaran yang melanda desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat, yang mana salah satu desa yang menjadi bisa dikatakan juga cagar budaya ya di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa empati mendalam kepada masyarakat terdampak kebakaran tersebut. Bersama dengan stakeholder lainnya dan juga bersama-sama ingin membangun kembali desa adat Sade dengan melibatkan masyarakat setempat. Menteri Widianti ini meminta pemerintah daerah untuk mendata kembali warga, terutama para pekerja yang terdampak atas musibah kebakaran di desa adat Sade. Pemerintah juga akan memastikan pendengar warga terdampak dapat kembali beraktivitas. Ia juga mendorong gubernur dan bupati untuk bisa membuat master ya plan untuk rencana induk yang akan menjadi percontohan bagi desa adat lainnya. Master plan ini pun mengembangkan desa adat yang aman termasuk infrastruktur dan juga keselamatan. Dalam hal ini, Menteri Widianti menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu, Muhammad Iqbal, dan Bupati Lombok Tengah lalu, Patul Bahri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya Politeknik Pariwisata Lombok, serta para pemangku kepentingan ekosistem pariwisata. Ya, tentunya semoga dengan adanya agenda ini, seluruh masyarakat yang berada, khususnya di Nusa Tenggara Timur, di Desa Adat Sade, bisa sedikit terbantu dan bisa sedikit menyembuhkan kesedihan ya, walaupun tidak akan kembali seperti semula, tapi setidaknya semoga bisa beraktivitas seperti semula. Informasi di pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan tentunya lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Akan kembali pendengar kami hadirkan beragam lagu-lagu lagi menemani Anda dalam bekerja. Ada lagu dari Mike Mohed dengan Ku Sayang Kamu. Mm-hmm.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pendengar Pro Salto Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sore-sore kayak gini enaknya ngapain ya? Enggak ngapa-ngapain sih ya. Palingan juga banyak yang dari tempat kerja, pulang ke rumah, istirahat, apalagi cuaca lagi. Bukan cuaca sih ya, udara lagi kurang sehat. Jadi ya, kalau bisa untuk saat ini, banyakin di rumah aja ya. Olahraga pun kalau bisa di rumah aja, biar udaranya lebih terjaga aja. Karena saat ini kita juga masih melihat cuaca atau udara kita yang kurang bersahabat ya, turun hujan ya sesekali, bahkan sekali dalam seminggu, syukur-syukur kalau ada ya kak sih. Itu pun kalau hujan ya paling hujan lokal, tidak menyeluruh ya. Tapi BTW kalau untuk Kota Tarakan udah hujan menyeluruh, itu pun baru sekali ya, kemarin apa 2 hari yang lalu ya. Ya patut kita syukuri dan semoga nanti bisa kembali membaik, jerebu udah gak ada, asap-asap udah pada gak ada, biar semuanya bisa beraktivitas dengan baik, dengan sehat kembali deh pokoknya. Oke, sembari menantikan Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana akan kami hadirkan untuk Anda di jam 17 sore nanti. Ini ada informasi dari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Hasran yang menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Karena kenapa? Ini kolaborasi ini semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, apalagi ada AI ini sekarang. Ruang digital itu tambahnya perlu dimanfaatkan untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta lahirnya karya-karya yang memiliki nilai tambah. Dan perguruan tinggi itu dinilai memiliki posisi paling strategis sebagai sumber pengetahuan, riset, dan juga inovasi. Peran tersebut penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi kreatif yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Ia juga menekankan pendengar bahwa pentingnya kolaborasi ini melalui pendekatan Hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan juga masyarakat pastinya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati, ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Mendingan 97,9 Back Your Heart. Kita usahakan lagu Air for Two. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya baik, Jube, ya informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velvet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih, Pak. Biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap, kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda, Fadel?
1: Ya, masih satu daratan, tepatnya masih sama ya. Karena satu hari ini, khususnya di kota tepian Samarinda, luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadel dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib ini rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa. Itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, rekan juga demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar-mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore, Jube.
0: Gimana kabarnya, Liana, dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah. Kalau untuk kru di RRI Banjarmasin, alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca, ya sama kayaknya hampir semua ya, panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepat lah ya, teratasi kabut asap, betul. Baik,
0: iya.
1: Bagaimana di Tarakan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih, Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya 2-3 hari lagi. Iya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Menunggu apa ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya, Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana, sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Atasan Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait tugas asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini bubuknya kayak kerdus-kerdus, itu aja.
3: Tempat bank sampah.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Kebakaran ini bubuknya kayak kardus-kardus. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggak. Bank sampah. Gimana semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah tinggal sedikit aja. Kalau bukan saya ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar orang kalau ini saya. Kelihatannya karena kabel gak ada.
4: Di sisi lain warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantar orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Segala macam. Bang, saat waktu lewat tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak.
6: Gini.
5: Apa ya? Yang terdapat ini ya, ini seperti tumpuk-tumpukan kayu-kayu, seperti apa nih?
4: Tulis. Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik juga itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube. Oh,
0: baik. Ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman

0: Ke depan, hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
1: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa kita lihat perkembangan ke depan.
0: Pemerintah daerah berharap kondisi ASAP segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
1: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sedia kala.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jubaida di Tarakan.
3: Terima kasih Winda dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi saat kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari El-Fasih.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikit pun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Proso Utara kan channel informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan saya Jubaida di sini menemani Anda masih di edisi Tarakan sore ini. Ya, kalau malam seperti ini biasanya kabut asapnya udah mulai mengurang ya. Cuman ya tetap aja harus menggunakan yang namanya masker karena ya namanya juga asap kadang-kadang tiba-tiba banyak mengembul gitu ya. Kadang-kadang juga udah mulai menipis ya. Jadi pastikan utamakan kesehatan yang pastinya jangan ogah-ogahan ya, kalaupun nanti saat ini Anda merasa bahwa ada keluhan terkait dengan sesak napas ya, karena kabut asap ini kalau tidak salah ya itu sudah ada terkait dengan pemberitahuan adanya PMI ya, Kota Tarakan itu membuka untuk bantuan masyarakat yang mungkin saat ini kesulitan atau memiliki penyakit yang namanya susah untuk bernapas ya, bisa langsung ke sana pastinya. Dan juga tentunya pendengar di malam hari ini akan kami hadirkan masih informasi-informasi yang beragam untuk Anda. Nantikan juga malam ini ternyata akan ada ngobras ini, ngobrol bareng komunitas bersama dengan teteh cantik kita, ada Teh Lina yang akan mengisi satu jam ke depan ya, nanti di jam 9 tepatnya sebelum sesudah mini drama pastinya. Ada juga nanti mimbar agama Katolik itu di sekitar di jam malam ini, kita lihat dulu sebentar, di jam 20.30 ya, di jam 2.30. Jadi Anda setelah mendengarkan warta berita dari RRI Pro 3 akan ada mimbar Katolik dilanjutkan dengan ngobras. Jadi untuk seluruh masyarakat suku Sunda ya, boleh dengerin nanti Teh Lina ya dalam edisi Tarakan di malam ini. Kami hadirkan kembali lagu dari Sam Tobing dengan judul Katakan Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih bersama dengan kami di 97,9 Mega dan ya pendengar tentunya di malam hari ini masih banyak sekali program-program yang sayang jika Anda lewatkan. Namun sebelumnya kita menuju ke informasi terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif ini menekankan ada pentingnya peran dunia akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan menurutnya kolaborasi tersebut semakin penting di mana tenaga pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam hal ini menurut AHY hal tersebut penting bagi generasi muda Indonesia khususnya generasi Z yang aktif menggunakan ruang digital. Untuk itu Agus juga mengatakan bahwa ruang digital perlu dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi. Ruang digital juga harus mampu memastikan partisipasi masyarakat berdampak terhadap kualitas kehidupan demokrasi. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami. Ada lagu dari Faris RM ini dengan judul Nadah Kasih yang siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Masih di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Kali ini pendengar informasi akan kami hadirkan Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Kementerian Kesehatan memperkuat ekosistem asuransi kesehatan. Dalam hal ini penguatan dilakukan yang pasti untuk mendorong layanan kesehatan semakin efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan juga terjangkau oleh masyarakat pastinya. Penguatan ekosistem tersebut juga diwujudkan melalui Task Force atau Satuan Tugas atau Satgas dan juga penguatan ekosistem asuransi kesehatan koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ. Langkah ini pendengar ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama perusahaan asuransi dengan jaringan rumah sakit dan komite tersebut diketahui oleh OJK dan didukung oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, serta Asosiasi Perusahaan Asuransi. Task Force KAPJ juga mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian atau OJK OGI ini menyebutkan koordinasi perusahaan antar organisasi dan rumah sakit itu penting. Kenapa? Ini karena menurutnya koordinasi tersebut dilakukan untuk membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih sehat dan juga kuat katanya. Ya, yang pastinya pendengar informasi-informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan juga lebih jelasnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id dengan beragam informasi lainnya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar dimanapun berada, lagu dari Jazz dengan Teman Bahagia, lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Dan saatnya saya hadirkan yakni Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang sudah arah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchanov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchanov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchanov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita lalu sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan defined dan direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak Jaksa untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026, Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter ketika memang spesifik ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah

0: πήγαινε τον ψάρι σου. Πετάξα την κουτομοπίλα μου, πετάνε του γαστού. Κάνε πήγαινε στο φέπαρο, πετάνε του πάνω, κάνε σχόλα. Κάνε πήγαινε, πετάνε του γύρω πνά, αγαπάει. Για παράδειγμα πάει πλά. Κάνε, γιατί θα πάει πλά.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta, terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta.

0: pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
1: My players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, edisi hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026, saya Heri Susanto akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara mimbar agama Katolik, akan disampaikan yaitu bersama Mariam Ustadz SAG dengan satu tema, bertolaklah lebih dalam di bumi Paguntaka.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Khususnya saya menyapa para penggemar, pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, Mimbar Agama Katolik. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya kita pada malam hari ini dapat kembali dipertemukan dalam Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya Mariam Usat, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai Kota Tarakan. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengawali acara siaran Mimbar Agama Katolik ini dengan bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta semesta, alam dan sumber segala berkat. Pada malam hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang selalu menuntun kami. Secara khusus kami seluruh masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Hingga pada malam hari ini kami dapat mendengarkan sabdamu lewat siaran Mimbar Agama Katolik Pro 1 Tarakan yang kami cintai. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami kesehatan dan kebijaksanaan, serta roh pengertian dan kemurahan hati, sehingga kami dapat menjadi sumber berkat dan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat dapat membawa sukacita bagi sesama. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengetahui besar perjuangan dan keterbatasan kami. Engkau mengetahui segala lelah perjuangan kami. Dan Engkau mengetahui kekhawatiran yang kami hadapi pada akhir-akhir ini, terutama dalam kondisi bangsa dan daerah kami yang banyak sekali mengalami bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, dan saat ini kebakaran lahan pertanian, hutan di bumi Kalimantan yang kami cintai ini. Kami juga mengalami banyak kesulitan dalam lahan pekerjaan yang semakin sulit, dan keluarga kami sehari-hari untuk mendapat sumber penghasilan dalam hidup berkeluarga bagi anak-anak sudah semakin sempit. Kami mohon, ya Allah yang Maha Kasih, hadirlah di dalam perahu kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar siap mendengarkan sabdamu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dan keberanian untuk bertolak lebih dalam mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Doa serta harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah segala sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mendengarkan sebuah lagu pengantar bacaan yang kita ambil dari buku Mada Bakti nomor 612 yang berjudul Sabda Ilahi.

Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita tadi dihantarkan oleh lagu pengantar bacaan, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Pro 1 Tarakan, terkasih secara khusus para pecinta mimbar agama Katolik yang selalu diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan selalu bersama kita. Secara khusus kita yang berada di Pulau Tarakan yang kita cintai. Dan juga kita menyapa saudara-saudari kita yang berada di daerah di sekitar Pulau Tarakan. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu menyertai hari-hari kita di bumi Paguntatka yang kita cintai ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita telah mendengar bacaan dari kisah Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam firman yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang Simon Petrus dan teman-temannya yang mengalami mujizat penangkapan ikan yang luar biasa di sebuah danau bernama Danau Genesaret. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, kisah ini tentu terasa sangat dekat dengan kehidupan kita, masyarakat yang hidup di kota Tarakan dan sekitarnya. Sebagai kota pulau,
Laut dan perjuangan hidup adalah bagian dari napas kita sehari-hari yang berada di Pulau Tarakan ini. Kita bisa membayangkan perasaan Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan yang punya pengalaman. Namun malam itu dia pulang dengan tangan yang kosong, tangan hampa. Ada rasa lelah, ada rasa capek, bahkan ada rasa kecewa. Dan mungkin cemas memikirkan kebutuhan keluarga keesokan harinya. Karena semalaman dia telah mencari ikan namun tidak mendapat satu ekor pun untuk dibawa pulang ke rumah bersama keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman Petrus ini adalah cerminan dari kehidupan kita, secara khusus kita masyarakat Kota Tarakan dan secara keseluruhan masyarakat yang berada di sekitar Kepulauan Kota Tarakan. Perjuangan di tengah ketidakpastian tidak hanya dialami oleh para nelayan kita di laut atau para petambak rumput laut di Manolo dan Pantai Amal. Rasa lelah yang sama juga sering dialami oleh para pedagang di Pasar Guser, para pekerja pelabuhan di Malundung, para sopir-sopir angkot, para pelaku UMKM, hingga para pegawai kantoran dan buruh-buruh yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Saudara-saudari yang terkasih, ada hari-hari di mana kita merasa sudah menebarkan jala kita. Kehidupan kita pun, kita sudah bekerja keras, memeras keringat, menjalin relasi, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Namun hasilnya seolah-olah nihil. Ekonomi kita terasa sulit. Tantangan hidup, tantangan keluarga menumpuk. Dan kita mulai merasa lelah serta ingin saja menyerah. Di tengah situasi keringat yang tampaknya sia-sia, itulah Yesus datang ke perahu kehidupan kita dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Ketika logika dan pengalaman Simon tadi mengatakan tidak ada ikan lagi, iman Petrus justru mengambil alih. Ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini adalah cerminan gambaran hati kita sebagai manusia yang memang merasa ada rasa lelah, rasa capek, rasa kecewa ketika kita mencari sesuatu namun kita tidak mendapatkannya. Namun iman Simon Petrus tidak sampai di situ. Tetapi dia percaya pada kehendak Allah karena perkataan itu, "Aku akan menebar jala juga." Simon Petrus mengatakan, "Tetapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami dan dihasilkan dari perkataan dan sesuatu yang dilakukan oleh Simon Petrus? Mujizat terjadi. Jala mereka sarat dengan ikan hingga hampir koyak. Melalui firman-Nya pada malam hari ini, ada dua pesan iman yang paling kuat untuk seluruh kita, secara khusus kita masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Pertama, mari kita bertolak lebih dalam. Bertolak lebih dalam dalam iman kita. Yesus mengajak kita untuk tidak menyerah pada keadaan dan situasi. Saat ini kita bersyukur kita masih diberikan napas kehidupan. Di situasi kabut asap di Kota Tarakan yang menghadapi tantangan hidup, perkotaan dan kerasnya persaingan, kita diajak untuk memperdalam akan iman kita. Saat usaha sepi, saat pekerjaan terasa berat,
dan saat masa depan tampak masih abu-abu, apakah kita masih mau meniru Petrus yang berkata, "Tetapi karena perkataan-Mu, Tuhan, aku akan melangkah lagi." Ketaatan pada firman Tuhan di tengah keputusasaan adalah kunci pembuka mujizat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih. Pesan yang kedua yang mungkin harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Dipanggil untuk saling mendukung sebagai penjala manusia. Saat jala Petrus hampir koyak karena banyaknya ikan, apa yang Petrus lakukan? Ia memberi isyarat kepada saudara-saudarinya, kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabat di perahu lain yang sama-sama ada di laut pada saat itu untuk datang membantu dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di kota Tarakan yang majemuk ini, kita tidak bisa hidup dan sukses sendirian. Tetapi kita dipanggil untuk saling membantu, saling peduli pada sesama kita, saling peduli pada tetangga yang berkurang kekurangan, dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama, dan menjadi penjala manusia berarti kehadiran kita ditarakan, membawa kedamaian, persaudaraan, dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa egois. Kita tidak merasa kita yang paling hebat dan benar. Sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini berdampingan dengan masyarakat lain. Dan hidup kita ada yang mengatur, yaitu Allah sendiri. Pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih, saya mengajak kita, mari kita kayuh kembali perahu kehidupan kita pada malam hari ini dengan penuh semangat. Serahkan segala lelah dan kekhawatiran kita kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan perahu kita, perahu kehidupan kita karam di tengah badai. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua, atas setiap usaha pekerjaan dan keluarga kita masing-masing, secara khusus kita semua masyarakat yang ada di kota Tarakan dan sekitarnya, yang mana pada akhir-akhir ini kehidupan kita diuji dengan banyak sekali perkara bencana yang terjadi. Namun kita tidak sendirian, ada Allah bersama kita. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, makanya saatnya pada malam hari ini kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita dengan kita bersama kembali bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas santapan rohani melalui sabdamu yang telah meneguhkan iman dan hati kami. Kami mohon tanamkanlah semangat bertolak ke tempat yang lebih dalam di hati kami. Berikanlah kepada kami iman dan ketaatan seperti Simon Petrus, agar kami tidak mudah putus asa saat menghadapi tantangan hidup, pasang surut usaha maupun beratnya pekerjaan di bumi paguntaka ini. Jadikanlah kami perpanjangan tanganmu untuk menjadi penjala manusia yang membawa kedamaian, sukacita, kerukunan dan harapan bagi sesama di sekitar kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi bumi Kalimantan kami yang saat ini tidak dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Oleh karena kebakaran lahan di mana-mana, kami mohon bantu dan tolonglah, curahkanlah atas bumi kami Kalimantan hujan yang dapat Engkau berikan, yang dapat memadamkan
bara-bara api yang telah menyala di bumi Kalimantan kami yang tercinta ini. Sehingga ada kehidupan kembali di tanah Kalimantan, dan khususnya juga kami berdoa bagi kota Tarakan kami yang saat ini juga mengalami kondisi cuaca yang tidak bersahabat disebabkan oleh karena asap dari lahan-lahan hutan dan perkebunan yang terbakar. Jagalah seluruh masyarakat kami untuk saling menjaga dan merawat bumi ini, hasil dari pemberian-Mu yang begitu indah bagi kami. Berkatilah kota kami, kota Tarakan, beserta seluruh masyarakatnya, agar senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu, hidup dalam damai, sukacita, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Berkati para pemimpin kota kami, para pemimpin bangsa kami, agar dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga terjadi kesejahteraan dan damai di kota kami dan bangsa kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik, Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan yang terkasih. Kita baru saja mendengar siaran mimbar agama Katolik bersama dengan saya, Mariam Usad, penyuluh agama Katolik, Kota Tarakan beserta tim siaran mimbar agama Katolik malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari, para pendengar dan pecinta siaran mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam siaran mimbar agama Katolik edisi selanjutnya. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bersukacitalah selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Kita tutup mimbar agama Katolik malam hari ini dengan sebuah lagu yang kita ambil dari Mada Bakti, Punai Memuji Tuhan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Baik pendengar di Manapun Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum Anda ikuti acara ngobrol bareng komunitas ya, atau ngobras dengan nuansa daerah Sunda, nanti akan kami hadirkan terlebih dahulu satu drama radio dengan judul Alasan Kiasan, produksi RRI Cirebon. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Rizka istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
1: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana-mana berada, Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas bersama nuansa daerah Sunda ya, yang akan dipandu oleh Teh Lina.

0: berdasarkan.
1: Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng musim kuring teh lina di acara Ngobras Nongsa Daerah Sunda nu disiarkeun ti Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur nu digelombangkeun ti 87.8 FM. Ka saderek-saderek kaum dangu nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, teh lina teh hilap kangge orang Tarakan atau panguyuban nu aya di Kota Tarakan ka Bapak Ketua Pak Deden Rahayu. Kumaha damang nu aya di Don Bosco sareng ka Haji Tamia, Kang Sony, sesepuh urangnya. Kumaha Kang Sony damang tas lami yeuh teu patepangnya sareng grup-grup Pasundan Kota Tarakan. Kasaderek-saderek kaum dangu noya di Kota Tarakan, bilih bade hoyong ngadangukeun cenah kawi-kawi Sunda dinten Jumat malam Sabtu nya tos teu birek deui ayeuna penginten ka kaum dangu noya di luar kota atau di luar Tarakan di 082153208845. Tiasa oge katelina 08538862552. Mangga kasaderek sadayana noya di Kota Tarakan, kantun buka channel YouTube sok aya eta dibuka teh di radio RRI nya nyanaon cenah yeuna Ngobras, ngobrol bareng Nuangsa Daerah Sunda. Tiasa oge di channel Pro 1 Kantun Muka. Tiasa oge di Radio 979 MHz RRI 1 tetap mengudara. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, teh lina bade ngawitan heula nya ku hiji lagu ngarah teu sepi gitunya. Panginten tos aya nu ngadangukeun yeuh di Tanjung Selor kang teh nenengna atuh Neng Damayantina, ku teh lina bade dipangmuterkeun heula nya laguna nu tos biasa nu sok disungkeun ku Kang Nurman nya nu aya di pasantren Tanjung Selor. Laguna kantun muterkeun kaleresan direncangan teh lina teh ku Kang Heri anu bager teh ya. Aduh sareng Kang Kumbang Tua. Janten tiluan ye teh edisi Kaping Opat sasi 8 2020 genep. Uang puterkeun heula nya pambuka lawang nya eta laguna Hamparan Sajadah ti diusumbang kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah, lagu Pambuka Lawang kantos diputerkeunnya. Hamparan sajadah meniraosin pisannya urang teh ngadangukeunana tidul sumbang. Hamparan sajadah kasaderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau kacep Kamal nu aya di Kampung Bugis sareng ka orang Bandung, orang Garut, tah Haji Dedehnya nu biasa sok ngarancangan teh lina di Antosan di 082 1 5320 88 45. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atunya teu hilap teh lina kangge Neng Amel anu aya di Karanganyar. Mugi-mugi sing aya dina kawilujengan, dina kasehatannya Neng Amel. Hapunten Telina oge sami nuju ka papancenan kamari teh nya Neng Amelnya Telina teh tiasa ngarencangan teh Amel oge ka Teh Srina nu aya di Jalan Plamboyan kitu deui atunya ka Mamah Eis nu aya di Kampung Bugis ka saderek-saderek na oge ka ketua anu aya di Malinau Ketua Panguyuban Pasundan Kang Ruli. Kumaha damang Kang Ruli? Tos lami yeuh teu katarakannya teu ngariung deui sareng Panguyuban Pasundan Kota Tarakan. Ka saderek-saderek kaum dangu nu aya di Kota Tarakan, teu hilap pelina ka Haji Samsiah nu aya di Intrak. Aduh, aya telepon lah, telina ngangkat sakedap sarang saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damak?
1: Alhamdulillah, nuju siaran teh Lina.
0: Mohon kelarasan ya teh nuju siaran atuh teteh manya nuju ameng.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Ngetang artos matos uwi ka Bandung.
1: Kumaha? Aya lagu naon we Teh Lina?

0: dinten iya teh, mohon.
1: Mohon atunya salam-salam kanggo urang dinya sing dararamang sadayana, nah, supados tiasa ngahibur warga-wargi sadayana.
0: Teh Haji kumaha puntennya dipotong heula ieu teh. Ari di Garut suanten Radio RRI sae.
1: Ya upami kanu kieu ieu mah sae, tapi upami kanu RRI kadang sok susah lebet ngeningan nya.
0: Oh, untuk Teh Haji ieu nyetelnya YouTube upami nonton gitu. YouTube apa di radio channel 979 FM?
1: YouTube.
0: Oh, di YouTube. YouTube. Mana itu buka radio. Jadi tiasa ngadangukeun sae mencrang atau kumaha gitu di Garut.
1: YouTube. Salamnya kanggo kru-kru RRI sadayana.
0: Mangga.
1: Sararehat atuh Teh Lina oge. Kumah Kang Asep, damang Kang Asep, kakak ipar, adik iparku.
0: Amin, alhamdulillah sae, sahur nama.
1: Oh,
0: sahur nama. Sae,
1: sae.
0: Sae, teteh. Alhamdulillah, pangestu.
1: Mohon diantosan kakang Asep, itulah silaturahmina ke Bandung.
0: Oh, enggak. Atur nama.
1: Bade kintun-kintun Teh Linanya.
0: Mangga kintun-kintun. Cenge saha?
1: Kanggo Bapak anu nuju teu damang si Enggal damang didoakeun ku para putrana. Ka salam ka Teh Neneng, Uden, Wadeni, sareng Rai. Om Dudu. Neng Epa anu di Bali Teh Wini teras Asoni. Asoni teh ka mananya asa jempling ka teh?
0: Asyik iya,
1: sibuk pointernya.
0: Mohon pangitan nambah ya badai lebat namung ini Teh Haji nuju telepon oke.
1: Mohon Kak Kamal atau Kak Indah hanya
0: saran
1: ka urang paguyuban Pasundan anu aya di dinya sing sarah rehat.
0: Amin.
1: Sadayana. Mohon atuh kitu
0: Teh Haji
1: diantosan Laguna. Laguna hoyong ieu cenah ieu.
0: Tah Laguna naon tadi teh acan?
1: Panas na panas nuju panas ieu teh hujan ieu.
0: Oh, haredang.
1: Tah eta haredang.
0: Oh, mangga ka ngeneng dina ieu teh.
1: Mohon.
0: Nuju panas ngangge AC atuh. Di Garut mah tiris panginten atuh ah. Kiraku panas.
1: Angin age
0: angin agenya spesialis.
1: Spesialis age. Mohon sakitu Teh Linanya.
0: Mangga Bu Haji atur nuhun pisan atas ngarancangan abdi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga sakada Bu Hajinya ka diputerkeun. Atur nuhun ka Haji Dede nu aya di Garut nu biasa sok ngarancangan Teh Lina. Minggan payun anun tetenya Teh Haji hatur nuhun pisan. Kangge Teh Haji nyukun laguna ke sakedapnya Teh Haji ngantosan heula nu sanes bilih aya nu bade lebet deui kitu jantan sakantenan laguna kacep komeng tadi taya kintun-kintun ti Teh Haji Dede saurna teh kangge bapak encang anu nuju teu damang bapak pribados oge mugi-mugi sing enggal damangnya bapak abi teh acan tiasa ngalongok karena nuju sibuk sana sibuk anu merana teh acan kumpul. Ka Teh Neneng saurna teh nu aya di Bali nembe teh ti Haji Dede sareng ka Neng Epa nu aya di Tasik upami tacan aya nu lebet talina bilingan tosan Teh Haji Dede nya uang puterkeun heula wae atunya Kang Heri nya nyungkeun laguna saurna teh diantosan haredang kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah ya. Aduh, lagu yang anu disungkeun ku Teh Haji Dede tos diputerkeun nya Teh Haji. Raos mugi-mugi sing raos ka nu manah Teh Haji. Nunu juga dangukeun pangeta nembenya. Tak can kulem ka Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor sareng Teh Nenengna. Kumaha damang Teh Neneng kamarinya teu ieu ku Teh Lina teh tos teu kabujeng tos saepkeun waktosna janten sok mangga ayeuna diantosan ku Teh Lina masih keneh aya waktosnya sate acan Teh Lina bade ieu bade ngawitan sakedik-sakedik urang ngabahas bahasa Sundanya kamari teu dugi ka mana Teh Lina teh hilap. Ka Cep Komeng, mangga Cep Komeng bilih bade nelpon ka 021 5320 8845. Katelina oge tiasa atunya nembe tetosnya tos lebat tapi Teh Linana nuju muterkeun heula lagunya ka Cep Komeng atau Cep Sony nu aya di Malinau. Kantun nelpon deui lah. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di kota anu aya di Sibuku ka Kang Jojona nya ka Teh Idana ka Kang Asep sareng kru-kru nu aya di Hotel Tarakan Plaza mugi-mugi sing sararae sing semangatnya nu ayeuna nuju aya di mana tadi anjing-anjing teh nya nuju sapalih tugas di Semenggari sareng teh nya aya misi di Pajuanda. Ka Kang Asep aya salamna ti Teh Haji Dede tiba ti Garut tadinya. Mugi sing enggal damang sareng teh sing enggal uwi ka Bandung. Ka nu sanesna oge kitu nya Teh Lina teu hilap. Ka saderek-saderek nu aya di kota Bandung ayeuna teh nuju mesti kene ngaraos misi aya hari 17 Agustus mesti kene seueur nu memperingati Teh Lina oge kalaresan minggon payun sanes minggon payun minggon enjing teh bade aya kene perlombaan acara 17 Agustus masih diperingatinya ku rakyat-rakyat urang nu masih kene memperingati di sasih ieu ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan bili bade aya nu ngiringan mangga kantun daftar ka Teh Lina minggon bade sareng grup ansarnya ka saderek-saderek nu aya di kota Bandung atau di kota Tarakan ka panguyuban terutamanya ka Bapak Ketua Pak Deden Rahayu mangga atuh dikerahkeun deui panguyubanana ulah dugi ka pareum obornya karunya nu sanesna ngarantosan panguyuban teh sauna teh tos pareum obor teu aya di beritana kumaha yeuh ka Kang Deden anu aya di Don Bosco. Teh Lina teh hilap patunya ieu teh uang di non kamari teh dugi ka dua katanya dua kata anu sok diangge sehari-hari bahasa Sunda nya eta sareng saha kamari teh dugi ka dinya nya sareng saha. Nah, bahasa Indonesianya sama siapa? Itu ya. Satu tuh. Sareng saha sama siapa? Ka mana wae? Ke mana aja gitu nya. Ka mana wae Kang Heri tos lami. Nah, bahasa Indonesianya tuh kemana aja Kang Heri udah lama. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Kek sakedap saurna teh. Kek sakedap. Nah, Kang Heri teh nuju ngadangukeun ieu teh. Kek sakedap bahasa Indonesianya sebentar ya. Sebentar dulu. Ya, bahasa Sundanya kek sakedap. Aduh, uang lajengkeun deui ku hiji lagu nu disungkeun ku Cep Sony nembe ngechat uang pangmilihkeun Neng Gelis Kang Heri uang puterkeun heula nya tilu-tilu weh bahasana bilih nuju aya nu nyatetkeun uang puterkeun heula lagu ngalagu kaputar sadayana sakola oge bahasa Sunda
tiasa ngertos sakedik-sakedik. Nenggelis kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah lagu nu disungkeun tadi tos diputerkeun neng geulis. Ana kantun katela telepon telina sakadap. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, ya malam.
0: Waalaikumsalam. Ulu jeung wengi.
1: Jeung wengi.
0: Di mana ye?
1: Nuju di Tanjung Selor.
0: Tanjung Selor. Oh. Sarang saha?
1: Sarang Kang Sony.
0: Oh, Kang Sony nu biasa di Malinau. Kening nuju di Tanjung Selor.
1: Iya, lagi di Tanjung Selor ini.
0: Bade nyungkeun lagu naon ya Kang? Ya kantun teteh domba kuring kalangkang sarang cinta.
1: Apa itu yang terakhir tuh? Cinta kayak?
0: Cinta, mohon.
1: Nah, itu ajalah yang terakhir.
0: Oh, gitu. Bade kintun-kintun, A.
1: Ya, kintun-kintunnya aja buat semuanya, teteh penyiarnya sama Komeng. Terus yang tadi nelpon tuh siapa itu tuh? Bu Dede ya?
0: Teh Haji Dede dari Garut.
1: Ya, Bu Haji Dede dari Garut tuh.
0: Wah, Neneng yang sama belum tuh.
1: Kang Asep juga yang ada di Tarakan Plaza, Komeng.
0: Kang Komeng, Kang Asep.
1: Itu apa si Toing, si Kiki tuh?
0: Oh iya, Kiki, Kiki ada di Tarakan, Toing di camp.
1: Iya, sama teman kita juga yang ada di Tanjung Selor sini.
0: Oh iya, Arinya?
1: Iya, sama Kang Ari itu. Kang
0: Ari Nopan. Ari Nopan, ya. Tah, sakilapa ya. Aduh, tegak kintun-kintun. Ari ya, Ari Nopan. Satu notet, sahati.
1: Ya.
0: Anu hijina deui teh saha baturan si Ari teh?
1: Oh, si Franz.
0: Nah, si Franz aya di mana dia ya?
1: Tanjung Palas dia.
0: Tanjung Palas. Mohon atuh kayak ku abdi wang puterkeun laguna abdi dirancangan ku Kang Heri ieu teh. Operator.
1: Ya, salam-salam juga sama Kang Heri tuh.
0: Mohon sareng Kang Kumbang sama tua.
1: Kurunya juga. Iya.
0: Kang Kumbang tua tapi nguda masih ngora kasep. Jenengan ana wae Kumbang tua orang nama mun seger seketika ta. Si orang Bandung. Cek itu ah.
1: Cek itu aja.
0: Hatur nuhun atuh ya. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Salam kapun incunya.
1: Siap.
0: Ya. Ti si mom cenah. Hatur nuhun ah.
1: Ya, malam.
0: Malam, wilujeng wengi. Waalaikumsalam. Kangge ka Sony nu aya di nuju di Tanjung saurna tanembetenya. Hatur nuhun pisan tos ngiring binga. Nyungkeun lagu na teh tadi teh cinta jananya. Kayak sekadapnya Kang Sony antosan heula abdi bade ya heula ya. Di kintun-kintun na teh tadi saurna teh ti Sony nu aya di Tanjung Selor, Kangge Novan, Kangge Pran sareng Ari nu aya di Tanjung Selor. Upami Pran nu aya di Tanjung Palas sauna teh kirim kintuna ti Sony nu orang Bandungnya. Kang Heri uang puter kenalawenya di karulam anu di kemah lah di cinta kangge cap Sony mangga kanten ngadengukeun.

0: Assalamualaikum. Aduh, hatur nuhun. Tos diputerkeun lagu nu disungkeun ku Kang Sony. Nya mugi-mugi sing raos. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong kabobo atuh.
1: Wilujeng wingi.
0: Wilujeng wingi oge. Pangesto mah damang.
1: Damang, alhamdulillah.
0: Amin. Kelaresan ya abdi ya. Kang Haji di rencangan ku Kang Heri.
1: Oh, Heri siapa? Heri naon?
0: Heri anu penyiar radio paling lama di RRI teh pasti kenal.
1: Oh. Kenal, salam aja.
0: Ah, Pak Jagus. Salam oge, cenah salam balik Kang. Sareng Kang Kumbang tua. Kameramen.
1: Apa yang ada teh?
0: Aya neng geulis aya.
1: Enggak neng geulis. Neng geulis.
0: Oh, ku teteh weh, neng geulis tadi atos. Neng geulis sareng kalangkang enak kalau mau tidur tuh.
1: Sareng teteh kan.
0: Nya sareng teteh. Aya teteh laguna teteh sareng sane sareng teteh.
1: Lagune sareng teteh laguna.
0: Salah. Aduh, mohon teteh laguna teteh tidur sumbang. Kintun-kintun atau kirim-kirim?
1: Kirim-kirim sama teman-teman pendengar setia.
0: Iya.
1: Radio Republik Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Kota
1: Tarakan.
0: Mm-hmm.
1: Siaran apa Pasundan?
0: Siaran ngobrol bareng daerah Sunda
1: Pasundan. Ngobrol bareng Sunda daerah Sunda.
0: Mm. Bahasa Sunda.
1: Sehat selalu.
0: Iya, ini Pak Haji kalau Pak Haji buka YouTube ini lagi belajar bahasa Sunda loh, sikit-sikit.
1: Oh iya kak.
0: Mm-mm. Jadi bisa nggak sekolah belajar di sini aja.
1: Siapa gurunya teh?
0: Teteh teh atuh. Kan teteh nu ya bahasa Sunda nage nya teteh lah gurunya. Tapi yang sering dipergunakan gitu kayak sarang saha. Kang Asep ayah di Payun ada di depan. Mhm. Antasan.
1: Iyalah. Salam semua ya.
0: Iya, mangga.
1: Asep juga.
0: Mangga. Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Wilujeng kulem. Waalaikumsalam. Buat Haji Agus yang ada di Anam 13, terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya ikut acara bahasa Sunda ya, walaupun Pak Haji Agus bugis tapi dia seneng lagu-lagu Sunda. Tadi minta lagunya Teteh ya Pak Haji Agus. Nah, chef ini ada yang masuk lagi, Kamaludin minta lagu diputarkan. Oh, enggak ada bere domba kuring wae lah buat Kang Komeng. Sekalian dua ya Kang Heri ya. Jadi Telina mau muter lagu bade diputarkeun dua lagunya. Nu pertama lagu anuku Haji Agus disungkeun nya eta Tete Bili Kabujung Bobo Haji Agusna. Anu kaduana nu disungkeun ngechat ti Kang Komeng nu aya di Kampung Bugis ku Tete pasihan domba kuring nya. Diputarkan ku Kang Eri, kantun gak dangukun?

Lantunan demi lantunan, hiji lagu demi hiji lagu, tos diputerkeun, tos eepnya laguna akan utas ngiring lebet. Hatur nuhun Teh Lina ngucapkeunnya, hatur nuhun pisan ka saderek-saderek kaum dangu nontos ngiring bingah di acara ngobras ngobrol bareng nuangsa daerah Sunda nu disiarkeun di Radio RRI 87.8 MHz. Ka sadayana ka nutos lebet atau sing aya dinu kabarokahan, dinu kasalametan nya urang teh dinu sasih nu bade ngalajeng kapayun ya teh nya ka sasih September. Ayeuna teh urang teh bade berberan. Kitu nya ka sadaya kaum dangu sadayana. Teh Lina hatur nuhun pisan bade undut pamit, amit mundur, amit mungkur. Tepang deui di edisi Jumat Payun malam Sabtu. Sing leuwih rame nya ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan. Engke mah aya ieu nanti dilanjut deui bahasa Sunda sakedik-sakedik di Radio RRI. Nya eta nu janten guruna Teh Lina nyalira nya sakedik-sakedik we ngarah supados teu di bodohan ku batur cenah ngadangukeun bahasa Sunda tapi naon artina kitunya. Ari sakedik-kedik sakedikeun mah ku Teh Lina dipasihan artina engke kantun ngadangukeun teh sareng artina janten terang naon ieu teh kitunya. Saderek sadayana anu aya di Kota Tarakan ka kaum dangu wilujeng wengi, wilujeng patepang deui sareng simkuring di edisi Mingguan Payun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Teman-teman Anda di Tarakan malam ini, masih kami hadirkan beberapa acara, diantaranya sesaat lagi akan kami hadirkan rangkaian lagu lawas ya, dalam Ruang Rindu. Tentunya untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu lama, mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda beristirahat di malam hari ini, maupun teman Anda beraktivitas. Yang pertama dari Edi Silitonga dengan Kini Ku Sendiri.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar, satu lagu yang dinyanyikan oleh Bimbo ya, kelompok Bimbo dengan Adinda. Ya, salah satu grup musik asal Bandung ini didirikan sekitar tahun 1966. Personelnya terdiri ada atas 3 bersaudara, ada Sam Bimbo, Acil Bimbo, dan juga Jaka Bimbo. Nah, 3 bersaudara ini juga dipengaruhi oleh Bee Gees, Everly Brothers, juga ada Cliff Richard ya. Dan dalam perkembangannya kemudian ditambah oleh adik perempuan mereka yaitu Iin Parlina. Mereka bersenandung tentang cinta dan bercanda dalam lagu, mulai soal kumis, tangan, mata, sampai calon mertua. Ini juga menjadi inspirasi lagu-lagu dari Bimbo. Nah, pendengar, untuk era sekarang ya, di regenerasi Bimbo ya, keturunan personel Bimbo ini umumnya bermusik ya. Ini juga beberapa di antaranya ada yang kemudian menekuni secara serius, tetapi sebagian besar tidak melanjutkannya. Salah seorang yang cukup serius juga di antaranya adalah anak Sam Bimbo yang bernama Asri Dewi Lestari atau Aci. Dan pada tahun 1996, Asri membawakan lagu ulang tahun Abu Nawas milik Yanti Bersaudara. Saat beranjak remaja, ia memutuskan profesional bermusik untuk dengan ikut mendirikan sebuah grup dengan nama She ya. Selain itu juga ada kakaknya Dina Niar Dewi Anggreni Harja Kusuma atau Dea yang memilih menjadi guru piano di Jakarta. Juga 2 cucu dari Acil Bimbo nih, Asak Kila, nih juga Utami atau lebih dikenal dengan nama anggota grup Kila, dan Adisti Zara Sundari atau biasa dikenal dengan Zara, menjadi anggota grup Idola Indonesia Jepang atau JKT48 ya, sejak tahun 2016. Zara juga menjadi pemain film layar lebar. Nah, mengenai makna lagu dari Adinda yang dinyanyikan oleh grup musik Bimbo, ini juga merupakan pujian dan pengagungan terdalam terhadap sosok kekasih atau orang terkasih yang dianggap sangat berharga, suci dan menenangkan. Pesan yang disampaikan lewat lirik lagunya adalah kekasih sebagai sumber ketenangan. Nih, sang penyanyi mengibaratkan kekasihnya Adinda bagaikan sejuknya embun dini hari dan hangatnya sinar matahari. Ini menyimpulkan bahwa kehadiran sang kekasih membawa ketentraman dan kehangatan hidup. Pengabdian dan rasa syukur tentunya dalam lirik lagu Adinda ini, bahwa kehadiran Adinda membuat dunia terasa indah dan penuh warna. Ini juga merupakan perasaan yang sangat bergantung secara emosional dan rasa takut akan kehilangan. Dan di dalam lagu Adinda ini juga ada ikatan jiwa yang kuat, hubungan yang digambarkan menyatu sehati dan sejiwa. Hal itu juga tampak dari lirik kau dan aku selalu satu permata hati, mencerminkan cinta romantis yang tulus dan murni, khas karya-karya balada era kemasan Bimbo. Nah, kemudian pendengar, kita akan lanjutkan kembali lagu selanjutnya. Kami akan hadirkan lagu dari Panbers ya, atau Panjaitan Bersaudara, merupakan grup band rock Indonesia yang dibentuk di tahun 1963 di Surabaya. Panjaitan Bersaudara ini juga dikenal sebagai band dengan aliran rock psychedelic yang populer di era tahun 1970-an. Lagunya dengan judul Hidup Terkekang.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Satu lagu dari kelompok The Mercies ya, Dalam Kerinduan, sudah kita nikmati dan mengantarkan kita ke menit 41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar kelompok The Mercies ya, atau sebelumnya bernama Watches ya, ini dengan merupakan grup musik asal Medan ya, dibentuk di Medan pada 3 Februari 1965 dan sempat populer pada era tahun 70-an. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian formasi. Pada tahun 1972, The Mercies beranggotakan Charles Hutagalung di keyboard dan vokal, ada Erwin Harahap gitar dan vokal, ada Albert Sumlang di saksofon dan Rinto Harahap pada bass dan vokal, dan Reno Panggabean di drum dan vokal. Kemudian juga mengenai lagu Dalam Kerinduan ya, ini memiliki makna yang cukup mendalam. Ini merupakan lagu yang digunakan untuk menyampaikan perasaan rindu yang amat dalam serta kesedihan akibat ditinggal pergi seorang yang disayangi dalam waktu yang lama. Makna dan tema atau yang bisa kita ambil dalam lagu Dalam Kerinduan ini adalah lirik lagunya mencerminkan penantian panjang dan harapan agar orang terkasih ini dapat kembali untuk mengisi kekosongan hati. Kemudian juga terdapat kesunyian dan kesedihan ya. Ini yang menggambarkan betapa hampanya dan sedihnya perasaan seseorang yang harus menjalani hari-hari secara mandiri dan kesepian di tengah ketiadaan yang dicintai. Nah, kemudian juga lagu ini menonjolkan kenangan masa lalu bersama sosok yang dirindukan, memunculkan rasa pilu yang abadi ya. Itulah Dalam Kerinduan milik dari The Mercies. Nah, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan salah satu lagu ya dengan judul Nyanyian Rindu milik dari Diana Nasution. Lagu ini juga menceritakan tentang seseorang yang merindukan kekasih ya, dan mencurahkan perasaan cinta yang mendalam melalui sebuah lagu dan bait-bait syair. Maknanya lagu ini adalah bahwa bentuk perwujudan rindu yang begitu besar dalam sebuah lagu. Rasa cinta dan rindu tersebut digambarkan menyatu dalam satu perasaan yang tulus. Kemudian juga penggunaan metafora seperti burung murai ya, dan angin ini menggambarkan harapan agar alam dapat membantu menyampaikan pesan rindu dan rasa sayangnya kepada sang kekasih yang sedang berada jauh. Kita nikmati Diana Nasution.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya, mendengar satu lagu dari Adi Bing Slamet dengan Hari Demi Hari. Nah, Adi Bing Slamet kita tahu bahwa dia banyak juga ya ini melakoni atau berperan ya di film-film tanah air ya. Ini adalah putra dari Bing Slamet dan Ratna Komala Furi ya. Sehingga ia merupakan kakak dari Yud Bing Slamet dan adik dari Uci Bing Slamet. Adi menikah dengan Nurjana pada 7 Mei 1992. Mereka dikaruniai seorang anak yang dikenal dengan nama panggung Azana Bing Slamet. Adi juga merupakan paman dari Ayudhya Bing Slamet. Memiliki nama asli ya, Ferdinand Syah Albar ya, yang lahir di 6 Mei 1966. Adalah pemeran dan juga penyanyi Indonesia. Makna dari lagu Hari Demi Hari ini juga merupakan permohonan tulus untuk memahami arti cinta yang abadi dan ikatan yang tidak bisa digantikan dalam hidup. Ya, cinta abadi ini juga dalam lagu diceritakan tentang seseorang yang ingin mencintai kekasihnya selamanya melewati waktu yang berjalan. Liriknya juga menunjukkan harapan agar pasangan bisa saling mengerti dan percaya dalam suka maupun duka. Lagu ini juga merupakan lagu tema atau soundtrack untuk film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji yang dirilis pada tahun 1986, di mana Adi Bing Slamet juga ikut berperan dalam film tersebut. Nah, mendengar satu lagu berikutnya kami hadirkan dari mancanegara, yaitu merupakan lagu yang dinyanyikan oleh grup musik yang dulunya juga terdiri dari 3 bersaudara, ada Barry, ada Robin, dan juga Maureen Kip, ya, dengan grup musik bernama Bee Gees. Lagunya adalah I Start a Job.

Ya, mendengar satu lagu dari Bee Gees, I Started a Joke, ya, merupakan lagu yang menyampaikan dalam liriknya tentang perasaan menyesal, keterasingan, dan rasa sakit ketika seseorang merasa dirinya menjadi pusat perhatian atau bahan tertawaan orang lain akibat kesalahan atau tindakan yang tidak disengaja. Ya, mendengar, karena keterbatasan waktu kita di Ruang Rindu malam hari ini, lagu terakhir kami hadirkan dari Anne Murray dengan lagu You Needed Me, ya. Ini merupakan lagu yang juga menceritakan tentang kasih tanpa syarat dan penghargaan dalam sebuah hubungan. Lagu terakhir dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan yang diperluaskan dari Jalan Sukamakmur 10, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Baik melalui frekuensi FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Malam hari ini kami akan temani istirahat Anda dengan rangkaian lagu slow rock manca lawas ya, dan kami kemas dalam Jazz Music Pro 1. Lagu dari Firehouse ya, merupakan lagu yang pertama dengan I Live My Life For You.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Ya, mendengar satu lagu terakhir kami hadirkan dari Steelheart ya, dengan She's Gone, dalam rangkaian lagu yang kami emas dalam Jazz Music Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya drama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya di Jumat 4 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Sabtu 5 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir, lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Ya, pendengar, baru saja Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik Islami. Dan sebelumnya kami sapa ya, selamat pagi untuk Anda para pendengar Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada ya di pagi hari ini. Apa kabarnya pagi ini? Ya, semoga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya dalam keadaan sehat tentunya ya, sehat lahir batin. Semangatnya masih tetap menyala ya, apalagi pagi hari ini dibuka dengan cuaca yang cukup cerah dan tentunya batinnya dalam keadaan bahagia, tidak dalam keadaan lelah ataupun sedang merasa capek hati ya. Dan Sabtu pagi ini ya, kalau sudah hari Sabtu rasanya suasana memang sedikit berbeda ya, sudah hawa-hawa liburan ya. Ada yang pagi hari ini sudah bangun dari subuh, ada juga yang sudah beres-beres, ada juga yang sudah menikmati kopi ya di pagi hari ini. Dan mungkin Anda juga ya pagi hari ini sudah bersiap jalan-jalan menikmati akhir pekan. Dan senang sekali saya Agus Melana bisa kembali menyapa Anda ya di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas, yang sudah mulai bersiap-siap ya berangkat ke tempat kerjanya, tentunya persiapkan diri ya, persiapkan perutnya dan juga persiapkan mentalnya agar bisa menjalani harinya dengan baik dan penuh semangat. Dan di pagi yang cerah ini pendengar, walaupun ya matahari masih belum menampakkan dirinya, kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda dan juga akan kami perbarui informasi-informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri tentunya. Baik, lagu berikutnya untuk Anda di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan Sukma dengan Yale Yale.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Berdengar terbang sana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tarakan mencatat ada 58 titik panas di wilayah Kalimantan Utara pada Kamis kemarin 4 September 2026. Data yang dipublikasikan oleh Stasiun Meteorologi Tarakan menunjukkan titik panas tersebut terdeteksi di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan. Dari total 56 titik yang terlihat di Bulungan, sebanyak 3 titik masuk dalam kategori rendah, 50 titik kategori sedang, dan 3 titik lainnya masuk dalam kategori tinggi. Selain di Bulungan, 2 titik panas terlacak di Nunukan. Titik panas yang terpantau masuk dalam tingkat kepercayaan sedang. Dan total titik panas secara keseluruhan yang terdeteksi di Kalimantan Utara yaitu sebanyak 58 titik. Sementara wilayah lainnya di Kalimantan Utara seperti Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung tidak tercatat memiliki titik panas dalam periode pengamatan tersebut. BMKG menjelaskan deteksi titik panas dilakukan menggunakan sensor VIRS dan MODIS yang terpasang pada sejumlah satelit polar. Sistem tersebut mendeteksi anomali suhu permukaan yang lebih panas dibandingkan wilayah di sekitarnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Namun meski demikian pendengar, keberadaan hotspot tidak serta-merta berarti telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut. Wilayah yang tertutup awan atau berada dalam blank zone dapat menyebabkan titik panas tidak terdeteksi. Observasi sendiri dilakukan pada siang dan malam hari oleh masing-masing satelit. Dengan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kabut asap pendengar mulai menyelimuti wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sejak 4 hari terakhir. Meski kondisi ini mulai dirasakan masyarakat, aktivitas penerbangan di Bandara Yuvai Semaring, Krayan hingga Jumat kemarin, 4 September 2026 masih berjalan normal. Camat Krayan Selatan, Oktavianus mengatakan penerbangan dari Krayan menuju Tarakan, Malinau maupun Nunukan masih beroperasi seperti biasa. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat dan distribusi barang melalui jalur udara masih cukup lancar. Menurut Oktavianus, kabut asap memang mulai dirasakan warga sejak beberapa hari terakhir. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar, pelajar di wilayah Krayan diminta untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah sesuai surat edaran Bupati Nunukan. Sementara itu pendengar, kondisi kabut asap menjadi perhatian karena masyarakat Krayan sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat menjadi salah satu akses utama untuk mobilitas warga, sekaligus distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang didatangkan dari Tarakan. Oktavianus mengaku khawatir apabila kabut asap terus bertahan dan semakin pekat hingga mengganggu aktivitas penerbangan, sebab terganggunya penerbangan dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: ready? Let's go.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Berita Kaltara.

0: Bandulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2.
1: Kita mau timbang serentak di bulan November termasuk nanti Pak Kades ya di Malitaus.
2: Alamanya didorong nih dari teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Sabtu 5 September 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanzuselor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan Operator Manto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. Dari total 98 ribu pekerja di Tarakan, baru 52% yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2: Harapannya didorong nih, dari teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT RW.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan terus mendorong pekerja di Bumi Baguntaka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan mencatat masih rendahnya cakupan kepesertaan di Bumi Baguntaka. Hal itu diakui Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki. Menurutnya, berdasarkan data, dari total 98.000 pekerja di Tarakan, baru 52% yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia mengaku paling banyak yang belum terdaftar adalah pekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, dan nelayan.
2: Data kabar yang sedikit ke Tarakan, itu data dari data Sakernas, jadi dari 98.000 itu baru 50%. Artinya baru ya. Ya, baru setengahnya lah yang terdaftar peserta program jaminan kerja. Harapannya didorong nih, dari teman-teman juga misalkan ada petani atau nelayan atau mungkin RT RW di masyarakat bapak dan ibu itu untuk mendaftar menjadi peserta program jaminan sosial kerja.
5: Mayoritas itu pun tidak terprovokasi.
2: Justru itu paling banyak yang belum terdaftar adalah pekerja informal, kayak petani, pedagang.
4: Untuk meningkatkan kesadaran, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan mengaktifkan program Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial di Masyarakat dengan iuran yang kini didiskon pemerintah menjadi Rp8.400 per bulan. Peserta berhak atas santunan kematian, beasiswa anak hingga Rp174 juta dan jaminan kecelakaan kerja.
2: Ketika mereka meninggal dunia, mendapatkan santunan sampai dengan Rp40 juta, juga ada beasiswa buat anak yang sekolah sampai dengan Rp174 juta, bahkan kalau mereka mau mengerjakan kerja pengobatan sampai dengan sembuh dengan iuran Rp16.800 per bulan. Bahkan saat ini ada diskon dari pemerintah ada Rp8.400.
4: Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara mendapati maraknya praktek komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban membeli buku paket dan seragam khusus.
6: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
7: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
6: Yang disayangkan itu, ini selain pungutannya, imbasnya, ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
7: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air.
0: Embung Indulung tuh sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support.
8: Cuaca panas dan minim curah hujan yang berkepanjangan membuat beberapa embung yang menyuplai air baku ke Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan secara perlahan mengalami penyusutan debit air. Manajer produksi Perumda Tirta Alam Tarakan, Sunarto, mengatakan, seperti halnya untuk embung kampung 1, kapasitas normal mampu menampung air baku sebanyak 150.000 m³. Dan saat ini debit air mengalami penurunan yang cukup drastis hingga minus 220 cm. Sunarto menambahkan, untuk embung Rawasari pun alami penurunan hingga 86 cm.
0: Itu mungkin sudah tidak bisa berproduksi dari embung Binatang Kampung 1. Embung Indulung itu sampai hari ini baru minus 2 dari 300 ya. Dari 300 baru minus 2, artinya suplai masih support. Embung dari Rawasari minus 86 cm, tapi kontinu air suplai masih berjalan dengan baik.
8: Walaupun alami penurunan debit air secara perlahan, Sunarto pastikan distribusi air bersih masih berjalan normal dan belum ada distribusi air bersih ke pelanggan secara bergiliran. Diyakinkan Sunarto, ketersediaan air bersih untuk Kota Tarakan saat musim kemarau masih bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, YouTube Channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pemkab Malinau wacanakan skema pembiayaan lunak bagi usaha budidaya perikanan dengan menggandeng koperasi Desa Merah Putih dan perbankan.
9: Saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak yang bunganya tidak memberatkan para petani.
10: Pemerintah Kabupaten Malinau mewacanakan skema pembiayaan lunak bagi pembudidaya ikan melalui kerjasama dengan koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Skema ini disiapkan sebagai alternatif permodalan apabila petani menghadapi kendala dalam proses pemeliharaan maupun pengembangan usaha budidaya ikan. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, yang ditemui saat dari panen perdana musim tebar 3 di Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, akses pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya ikan, terutama ketika petani membutuhkan tambahan modal dalam proses pemeliharaan. Menurut Jakaria, kebutuhan terhadap dukungan permodalan tersebut sejalan dengan prospek budidaya ikan yang dinilai cukup menjanjikan sepanjang dikelola secara serius. Jakaria menilai dukungan pemerintah ke depan perlu diarahkan agar petani semakin mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bantuan tidak diharapkan terus diberikan dalam bentuk yang sama setiap tahun, melainkan secara bertahap bergeser pada pembinaan dan pengembangan usaha.
9: Kalau ada permasalahan di perjalanan pemeliharaan budidaya ikan ini, saya menginstruksikan untuk bisa membangun kerjasama dengan koperasi Merah Putih atau perbankan dengan kredit-kredit yang lunak yang bunganya tidak memberatkan para petani. Nanti yang akan melakukan komunikasi itu penyuluh lapangan, kabid bidang budidaya, dan para petani kolam.
10: Dengan pengembangan usaha dan akses permodalan yang lebih berkelanjutan, pembudidaya ikan di Malinau diharapkan semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, memastikan semua anak masuk posyandu, Sekda Kabupaten Malinau tegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, khususnya balita.
1: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malinau Seberang itu ya, Malinau Seberang kan, atau utara.
11: Sekretaris Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI, MMMH mengarahkan seluruh jajaran pemerintah desa, kecamatan, dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan penimbangan balita secara serentak pada 3 November 2026 mendatang. Kegiatan ini didahului dengan simulasi guna memastikan pelayanan berjalan tertib dan seluruh anak balita terdata serta terlayani di posyandu. Pemerintah menginginkan anak-anak betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu, bukan hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis dalam penanganan masalah kesehatan prioritas pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu stunting, TBC, dan penimbangan bayi yang akurat. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi indikator utama kesehatan masyarakat, selain juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
1: Kita mau timbang serentak di bulan November, termasuk nanti Pak Kades ya, di Malinau Seberang itu ya, Malinau Seberang kan, atau utara. Malinau Seberang itu bayi yang tertimbang itu baru 28% Pak. Jadi tahun ini harus 100%. Jadi Bapak Ketua RT harus semua bergerak. Siapa anak bayi kita yang belum tertimbang di sana? Nah ini yang kita mau siapkan dua simulasi, ini ada Pak Kades, dua simulasi, kemudian nanti kita serentak di tanggal 3 November 2026 ini yang akan datang. Kita pengen anak-anak kita betul-betul dipastikan semua masuk dalam posyandu. Ya mohon ini agak beda karena penting juga Pak. Jadi saya lagi perhatikan stunting, saya lagi perhatikan TBC, saya lagi perhatikan bayi tertimbang ya, supaya angka yang mungkin menyebabkan kita menjadi perhatian nasional dan program nasional. Saya sampai ditanya beliau oleh wartawan nih, kenapa Pak Sekda lebih konsen sini? Ya, saya sudah jawab.
11: Penimbangan serentak ini bertujuan memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai status gizi seluruh balita di Kabupaten Malinau, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan, terutama bagi anak-anak yang berisiko stunting. Pemerintah tidak ingin ada satupun anak yang terlewat dalam hal pemenuhan gizi agar benar-benar bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Perikanan mengungkap tantangan dalam pembudidayaan ikan air tawar di Malinau berbeda tergantung dari tingkatan kelompok budidayanya.
12: Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ.
13: Dinas Perikanan Kabupaten Malinau mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pembudidaya ikan di Bumi Intimun. Tantangan berbeda-beda tergantung tingkatan kelompok pembudidaya. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, yang ditemui dalam kegiatan penyerahan bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan dan panen perdana musim tebar 3 di kawasan Minapolitan 7, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat 4 September 2026 mengatakan, ada 3 tingkatan kelompok pembudidaya, yakni pemula, madya, dan utama. Ketiganya memiliki karakteristik persoalan yang tidak sama sehingga penanganannya pun perlu dibedakan.
12: Nah, kalau yang utama ini kebanyakan masih berisi masalah pemasaran. Prasarananya tadi seperti irigasi dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Kalau masalah bibit, masalah budidaya, itu mereka tidak ada masalah. Tapi kalau madya ini transisi dari pemula, nah mereka juga mempunyai masalah yang sama. Masalah kualitas air, masalah penyuluhan, ya, untuk peningkatan kapasitas atau keahlian dia sebagai pembudidaya tadi itu. Jadi beda karakteristik setiap pembudidaya tergantung kelasnya di mana. Nah kalau dia pemula jelas lah, dasar-dasar berbudidaya dan sebagainya itu jadi hal yang utama mereka ketahui. Tapi kalau dia mau dilihat dari sisi ekonomis, ya memang tantangan utama kita masalah penganggaran gitu, penganggaran yang kurang. Nah itu yang dibutuhkan supaya kita bisa mendorong. Karena kalau kita tidak masuk memberikan semacam bantuan, kita susah mengintervensi namanya kelompok itu, karena kita tidak merasa ada ikatan di situ. Kalau hanya sekedar misalnya datang hanya melihat, menyaksikan, tidak bisa memberikan solusi untuk keluhan-keluhan mereka misalnya, kita tidak bisa melakukan intervensi ke budaya seperti ini gitu.
13: Afri menambahkan kawasan Minapolitan bukan satu-satunya sentra budidaya ikan di Malinau. Ia menyebut Kampung Mila di Malinau Kota sebagai salah satu kawasan budidaya yang lebih dulu terbentuk, di samping sejumlah pembudidaya mandiri yang bergerak secara perorangan maupun kelompok kecil. Menurutnya tidak semua pembudidaya ikan di Malinau tergabung dalam kelompok resmi. Sebagian menjalankan usaha budidaya untuk tujuan ekonomi, sebagian lain sekedar hobi maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Adi Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan diberikan pada puluhan kelompok pembudidaya ikan di Malinau sebagai stimulan.
14: Tujuan dari bantuan ini sebetulnya sangat secepatnya stimulan aja untuk memudahkan, memacu, memicu dan memacu semangat mereka berbudidaya.
13: Pemerintah Kabupaten Malino menyalurkan bantuan stimulan budidaya perikanan berupa 159.375 ekor benih ikan pada kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di kawasan Minapolitan 7, Desa Malino Seberang, Kecamatan Malino Utara pada Jumat 4 September 2026. Benih yang disalurkan meliputi 73.375 ekor patin dan 80.000 ekor ikan nila. Bantuan juga mencakup 95 pasang indukan, terdiri dari indukan ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, mengatakan bantuan tersebut bersifat stimulan untuk memacu semangat masyarakat dalam mengembangkan budidaya ikan.
14: Tujuan dari bantuan ini sebetulnya sangat secepatnya stimulan aja untuk memacu, memicu, dan memacu semangat mereka berbudidaya. Permasalahannya dalam siklus budidaya ini kan dia tidak dalam, kalau untuk sifatnya tujuan untuk ekonomis itu tidak untuk satu kali panen, satu kali budidaya, tidak. Dia dalam satu tahun itu bisa beberapa, bisa 2-3 kali. Nah, jadi bantuan kita itu masuknya tidak di 3 musim atau 3 siklus itu, tapi kita di salah satunya. Nah, selebih nanti mereka mengusahakan bibit itu dari kemampuan mereka sendiri. Jadi kita ini hanya membantu, sebetulnya membantu untuk orang bilang tadi memberikan tambahan modal dari hasil itu nanti. Nah, terutama yang kita utamakan sih untuk mereka yang pemula, pemula maupun yang madya. Tingkatannya ada 3 kelas kan, yang utama itu yang paling tinggi, nomor 2 tinggi itu madya, dan baru yang terakhir itu pemula yang paling awal.
13: Bantuan yang diberikan tahun ini juga mencakup sarana pendukung budidaya, yakni sebanyak 566 karung pakan pembesaran, 75 karung pakan benih PF500, 4 unit kolam terpal beserta rangka, serta 1 unit high blow HP200 yang disalurkan kepada 41 kelompok pembudidaya ikan atau pokdatan yang tersebar di 6 wilayah. Bantuan diharapkan dapat mendorong produksi ikan di Kabupaten Malinau tetap stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Afri menambahkan bantuan serupa sebelumnya juga telah disalurkan pada tahun 2024 dan 2025. Menurutnya bantuan tersebut memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan di Kabupaten Malinau. Ia berharap bantuan tahun ini tidak terhenti sebagai bantuan konsumtif, tapi menjadi stimulus yang mampu meningkatkan kapasitas usaha pembudidaya, mendorong produksi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara mengungkap rencana pengajuan hak cipta logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi untuk penggunaan komersial.
15: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus izin kita.
13: Maskot dan logo Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara yang telah difinalisasi di Malinau akan dipatenkan. Langkah tersebut disiapkan untuk mengatur penggunaan identitas visual Porprov, termasuk jika nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, mengatakan perlindungan terhadap maskot dan logo tersebut telah disiapkan panitia setelah keduanya melalui tahap finalisasi. Hal ini nantinya berlaku bagi pihak yang ingin mencetak atau memproduksi barang dengan menggunakan maskot maupun logo resmi Porprov 2 Kaltara. Dengan demikian, penggunaan untuk kepentingan komersial tidak dilakukan secara bebas tanpa izin pihak penyelenggara. Ernest mengatakan mekanisme penggunaan dan perizinan tersebut masih akan disiapkan lebih lanjut, termasuk bentuk kontribusi yang dapat diberikan pihak yang memanfaatkan maskot untuk produk atau kebutuhan komersial Porprov.
15: Logo dan maskot ini kita lagi patenkan supaya nanti mungkin ya yang penjual-penjual maskotnya harus izin kita. Jadi kalau mereka mau cetak, ya harus izin kita. Paling tidak kan izin atau mungkin apa sumbangsi mereka terhadap Porprov.
13: Maskot Porprov 2 Kaltara sendiri diberi nama Si Kuma dan terinspirasi dari kucing merah Kalimantan. Sementara logo Porprov juga telah difinalisasi. Ernest menjelaskan proses finalisasi maskot dan logo dilakukan dengan melibatkan tenaga akademisi, profesional, serta lembaga adat. Rencana perlindungan tersebut disiapkan sendiri
10: seiring dengan rencana pengenalan maskot dan logo secara resmi pada publik. Keduanya diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan penyelenggaraan dan promosi Porprov kedua Kaltara yang diselenggarakan di Malina mulai 10 November 2026 mendatang. Ernest menyebut maskot dan logo tersebut rencananya akan diperkenalkan pada momentum Hari Olahraga Nasional sebelum kemudian digunakan dalam berbagai materi yang berkaitan dengan pelaksanaan Porprov 2 Kaltara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tarakan menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan di Kota Tarakan. PMK Malinau wacanakan skema pembiayaan lunak bagi usaha budidaya perikanan dengan menggandeng koperasi Desa Merah Putih dan perbankan. Panitia Porprov Kedua Kalimantan Utara ungkap rencana pengajuan hak cipta logo dan maskot Porprov untuk penggunaan komersial. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

0: ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya iya iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tahu bu. Ilmu boleh dicari bu sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Pulang apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ada cewek.
1: Ini lagi. Aduh,
0: Den dia. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
1: Iya.
0: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terwasa masih bersama kami di Pro 1, utarakan kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: 77 Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa di Facebook. Cukup banyak kasusnya. ISA itu termasuk satu gelap kesempatan.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.